0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

Di Prada FM, teman-teman Mega Motor Pro 2 masih berada di Spada untuk nanti Papa FM Pro 2 RI Banjarmasin ya teman-teman. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi tuning di pagi hari ini, selamat mendengarkan ya, dan juga beraktivitas di Selasa pagi kamu teman Pro 2. Dan juga tentunya buat teman-teman, selamat sarapan ya, buat yang mungkin belum sarapan di jam segini, jam 8 sih teman Pro 2, tapi ada juga sih sarapannya yang jam 12 ya. Jadi well, kita ngobrolin beberapa hal menarik, salah satunya kenapa orang introvert tuh gak suka keramaian. Nah, ada beberapa alasan ya teman-teman. Coba kamu ho-ohin ya, apakah benar nih alasan-alasan yang bakal aku share ke kamu di pagi hari ini. Karena orang dengan kepribadian introvert kan biasanya dianggap pendiam, pemalu atau canggung di tengah keramaian gitu ya. Dianggap, biasa dianggap ya. Karena hal ini juga yang bikin mereka tuh butuh lebih banyak waktu sendiri. Gak heran kalau banyak yang bertanya-tanya kenapa orang introvert tuh gak suka keramaian. Nyatanya hal ini juga berkaitan dengan energi dan juga kenyamanan teman Pro 2 ya. Jadi memang secara umum introversi dikaitkan dengan sifat tenang, mandiri, dan juga cenderung menikmati waktu sendiri. Tapi jadi introvert bukan berarti antisosial, penakut, atau selalu merasa cemas ya, atau bahkan seperti layaknya dianggap orang, kamu kan introvert tapi kok suka banget ngomong depan halayak atau depan publik. Ya berarti memang bukan masalah bisa atau enggaknya ngomong depan banyak orang ya teman Pro 2. Dikutip dari berbagai sumber, ada sejumlah alasan nih kenapa orang introvert tuh enggak suka keramaian. Bukan berarti mereka antisosial atau sombong tadi ya. Nah, penjelasannya tadi bakal nyusul setelah yang satu ini di Pro 2 FM. Keep tuning.

Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
0: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
0: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
0: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

Iprad FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih berada di sepeda untuk edisi pagi hari ini. Kita masih menguak ya, kenapa orang introvert tuh gak suka keramaian nih teman Pro 2. Yang pertama katanya sih interaksi sosial tuh menguras energi. Ini yang paling populer ya teman-teman. Karena bagi orang introvert berada di tengah banyak orang, terutama kelompok besar, itu berasa capek atau bikin kewalahan lah. Berbeda sama ekstrovert yang justru dapat energi dari bersosialisasi ya. Introvert seringkali merasa energi mereka terkuras. Mereka butuh waktu sendiri untuk memulihkan kembali energi mereka tahun Pro 2. Selain itu juga alasan berikutnya adalah obrolan ringan terasa dangkal. Ya, orang introvert menyukai percakapan yang mendalam, istilahnya deep talk lah tahun Pro 2, dan bermakna. Nah, obrolan ringan yang santai bisa terasa kurang nyaman atau bahkan sia-sia. Atau mungkin kayak small talk yang yang memang kayaknya cuma sekedar angin lalu aja teman-teman. Mereka mendambakan kedalaman makna sehingga percakapan singkat dan sepintas lalu ini gak terlalu menarik buat mereka teman-teman. Apakah benar itu kamu para introvert?

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: Intermezzo.
1: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
0: Intermezzo.
3: Tidur.
4: Belum tidur?
3: Belum nih, padahal badan capek, tapi pikiran gak mau diem.
4: Pikiran apa sih?
3: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semualah.
4: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
3: Iya ya.
4: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

Banyak lah ya teman-teman, dua alasan untuk menjadi seorang introvert dan kenapa orang itu jadi introvert teman-teman. Kejujuran hati dari Chris Patih masih bareng itu di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Selain memang alasannya adalah obrolan ringan terasa dangkal, bisa jadi juga karena lebih menyukai hubungan yang mendalam. Kebisingan dan keramaian bisa memicu stres juga untuk para introvert dan menikmati kesendirian. Juga menghindari tekanan dan ekspektasi sosial. Dan bisa jadi katanya sosok pengamat juga, lebih suka situasi sosial yang gak terlalu intens dan menyukai pertemuan yang memang sudah direncanakan. Kalau tiba-tiba ketemu orang di tengah jalan tuh kayak, hah apa ini? Aduh ngapain ini? Gugup ya teman-teman. Dan mendambakan interaksi empat mata. Jadi intens lah ya, intensitas tuh lebih, quality is number one lah kalau kata orang-orang introvert daripada kebanyakan nasbun dan juga ngomong ngalor ngidul tapi gak ada tujuannya teman-teman dua. Kita nih karena setelah ini kita bakal lanjut lagi untuk masih menemani kamu juga di Sepada selamat pagi teman-teman dua.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
5: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
4: 100 meter lagi putar kanan.
5: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
4: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
5: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
6: Selamanya teknologi dapat diandalkan.
7: Malu bertanya, sesat di jalan.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

Ibu Radio FM, teman-teman baik, kamu tahu Pro 2 masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Moderasi beragama bareng Pro 2. Keanekaragaman agama di Indonesia tuh bisa dilihat dari pengakuan terhadap 6 agama yang dianut oleh masyarakat di tanah air ya, teman-teman Pro 2. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalau kita cerita sedikit teman-teman seputar pengertian keanekaragaman agama sendiri atau keberagaman agama, ini adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara ya, salah satunya di Indonesia. Artinya masyarakat tuh gak menganut satu agama aja, melainkan beberapa agama. Namun mereka tetap hidup rukun dengan perbedaan agama tersebut. Contoh keragaman agama di Indonesia, misal keluarga A tuh menganut agama Islam, sementara tetangganya keluarga B menganut agama Katolik. Namun mereka tetap saling berbagi makanan ketika merayakan hari besar agama masing-masing gitu ya, serta saling mengucapkan selamat atas hari besar agama tersebut. Nah, gambar keberagaman agama di Indonesia sendiri yang lainnya adalah mayoritas masyarakat Bali menganut agama Hindu. Mereka merayakan hari raya Nyepi dan menutup seluruh aktivitas saat merayakan hari raya tersebut, termasuk menandakan aktivitas di termasuk meniadakan ya aktivitas di Bandara Internasional

Ngurah Rai. Para turis juga, turis domestik lebih tepatnya, yang ingin ke Pulau Dewata pada hari raya Nyepi itu nggak bisa berkunjung ke Bali. Namun hari ini udah jadi pemakluman bersama ya, dan tetap menghargai hari besar keagamaan Hindu tersebut sebagai contohnya tanggal 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Brada FM teman-teman baik, teman-teman Pro 2 masih berada untuk moderasi beragama di Pro 2 ya. Ngobrolin sejarah keanekaragaman agama di Indonesia teman-teman Pro 2, karena tadi udah ada contoh-contohnya untuk keanekaragaman agama di Indonesia sendiri itu tercipta karena sejarah yang lumayan panjang. Jauh sebelum era kemerdekaan, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ya, khususnya rempah-rempah ya teman-teman Pro 2 yang menjadi harta berharga kita. Hal ini juga bikin pedagang-pedagang dari bangsa lain mulai dari China, India, Gujarat hingga Eropa tuh pengen datang ke Indonesia. Nah, mulanya mereka mencari sumber rempah-rempah buat dijadiin bahan produksi. Walaupun kemudian terjadi penjajahan ya karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Selain itu ada juga yang pengen berdagang dan nyari keuntungan aja ya teman-teman Pro 2. Tapi ternyata para pedagang dan pendatang ini juga membawa budaya mereka ke Indonesia, termasuk salah satunya agama. Nah, agama Hindu dan Buddha misalnya dibawa oleh para pedagang dari India yang udah lama berdagang di Indonesia. Sementara agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Persia sejak abad ke-13. Sedangkan agama Kristen dan Katolik sendiri dibawa oleh para pendatang dari Eropa, dan Konghucu dibawa oleh para pedagang dari China. Dan ajaran agama tersebut pun juga menyebar ke masyarakat hingga akhirnya ikut dianut. Alhasil terciptalah keberagaman di Indonesia sendiri. Di era kemerdekaan, para pendiri bangsa pun mengakui adanya perbedaan keyakinan di masyarakat. Bahkan mereka ingin keberagaman ini tuh jadi identitas bangsa gitu, sehingga dituangkan dalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Indonesia. Hal ini pun juga tertuang dalam sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa ya. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Bahkan negara memberikan jaminan terhadap keanekaragaman agama di dalam negeri melalui Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 29 yang menyatakan negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan tersebut.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
2: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2 masih bareng itu di moderasi beragama bareng sama Pro 2 ya. Nah, kalau tadi kan ngobrolin beberapa sejarah keanekaragaman agama di Indonesia. Sekarang kita coba melirik satu-satu nih agamanya teman Pro 2 yang ada di Indonesia sendiri ya. Dia ada 6 kan disebutin. Yang pertama Islam dulu sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia dengan jumlah penganut mencapai 87,2% atau berkisar sekitar 207 juta penduduk di Indonesia. Tempat ibadah umat Islam, masjid, kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Berikutnya ada Kristen Protestan. Agama Kristen muncul di Indonesia sejak era penjajahan dan merupakan dominasi dari agama Kristen yang tersebar di seluruh dunia. Jumlah penganut agama Kristen di Indonesia berkisar 6,9% dari total populasi. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja, kitab suci mereka adalah Alkitab. Nah, Katolik juga seperti halnya Kristen, Katolik juga merupakan agama yang dibawa oleh para pendatang dari bangsa Eropa, tepatnya Portugis di Maluku. Jumlah penganut agama Katolik di Indonesia berkisar 2,9% dari total populasi. Tempat ibadah mereka gereja dan kitab suci agama Katolik adalah Alkitab.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Ada roti apa aja?
2: Macem-macem, Dek. Mau yang mana? Kalau yang ini rasa alpukat.
1: Kalau yang itu, Bang?
2: Yang itu kelapa.
1: Kok buah-buahan semua, Bang? Rotinya mana?
3: Intermezzo.
4: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
0: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
4: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
0: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
4: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Ya intinya teman berdua jangan suka insomnia ya. Kalau kamu gak pengen dihantui sama Craig David insomnia teman-teman. Itu dulu untuk moderasi beragama di Pro 2 edisi kali ini. Agama lainnya teman Pro 2 yang belum sempat kita sebutin ada Hindu dan juga Buddha dan Konghucu. Jadi jumlahnya ada 6 ya teman-teman, selain tadi Katolik, Kristen, Protestan dan juga Islam. Kita nih, karena sini bakal ada Febri menemani kamu di Santai Siang. Ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di 95.7 Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: algoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kan pada Senin kemarin. Sebanyak 16 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan, dan identifikasi terhadap belasan jenazah ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pencocokan data antemortem dan juga postmortem.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Sosok Spiderman biasanya identik dengan aksi menyelamatkan warga dari bahaya, namun pemandangan berbeda terlihat di Desa Palem, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 28 September 2026. Bukan untuk melawan penjahat, sosok berkostum laba-laba ini turun langsung membantu warga yang tengah menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, dan sosok tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, yakni Syamsir Rahman, yang sengaja mengenakan kostum Spiderman saat memimpin penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Palem.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, kebakaran menghanguskan 3 rumah di Jalan Bali, di mana ini merupakan di Gang Binaan RT 9 Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin pada Senin di 27 September 2026 pada sekitar pukul 12.45. Kebakaran terjadi saat setelah warga selesai melaksanakan sholat zuhur, di mana api dengan cepat membesar hingga membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Tiga bangunan yang terdampak masing-masing rumah milik Syamsul Bahri, Haji Risma, dan serta rumah sewaan milik Haji Muhnah, yang mana dari Ketua RT 9 Haji Komar mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah melihat kepulan asap hitam saat perjalanan pulang dari musala. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Impro 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Impro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Oke, teman-teman Produ, ya, kita sudah di jam 10. Saatnya teman-teman kita di Produ Hitlist ya. Selama 2 jam ke depan buat kalian yang pengen request, aku mah setuju-setuju aja ya requestan-requestan kalian. Yang penting lagunya ada di sini. Anyway, bareng Ano Febri teman-teman sampai jam 3 nanti ya kita bakal ketemu di Santai Siang. Dan tentunya juga hari ini selain ada Produ Hitlist selama 2 jam ke depan, kita bakal ketemu sama yang namanya Muda Kreatif nanti di jam 12 siang. Ada ownernya Siklus Kopi, wah, yang sangat-sangat apa ya aku bilangnya ya, sangat-sangat lucu ya. Nanti kalau mau dengerin gimana ceritanya berbisnis dari Siklus seperti apa, boleh banget nanti pentingin jam 12. Nanti jam 2 kayak biasa ada Pro 2, jam 1-nya ada Pro 2 Sport, baru jam 3-nya kita ke Pro 2 Entertain. Dan jangan lupa juga nanti di jam 4 sore bakal ada Bintang Radio Corwil 8 ya teman-teman. Ini untuk putaran pertama, jangan lupa untuk dukung perwakilan-perwakilan kalian, terutama perwakilan Banjarmasin, pasti ada Auzan dan Leoni. So, di hari yang cerah ya, dan juga gak yang terlalu terlalu berasap ya, aman ya, ini kita ketemuan sama Morning Boy banget tadi dari Nyesin. Waduh, harus banget tuh kalian dengerin salah satu idol baru ya dari Indonesia. Dan nextnya ini ketemuan sama abang-abangnya di Korea teman-teman. Ada NCT Dream, ada Alia teman-teman yang request Broken Melodies. Dan juga waduh, setelah Broken Melodies, broken banget karena ada Sumpah Mati teminteman Selena Grace yang di request darinya Minache. So check this out 2 dulu, dan yang pengen request boleh banget ke 0811 5111 420.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Okay, teman bro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya di pagi menjelang siang kali ini, teman-teman, di hari Selasa banget ya. Kita lanjut setelah tadi udah ada sumpah mati. Nah, ada selnya teman-teman yang request Nabila Takia ya. Tak semudah Home Pimpa. Oh, kalau semua-mua mudah kayak Home Pimpa mah gampang ya, tinggal bolak-balik jadi. Tapi enggak, teman-teman, kalau kata Nabila Takia. Terus darinya Iinnya juga tadi ini di WhatsApp kita juga request Selimut Hati, teman-teman, darinya Dewa 19, dan udah kita siapin buat teman-teman yang lain yang pengen request mah kita tungguin ya, masih ya, sampai nanti kelar pukul 12. Ini sampai pukul 11 dulu kita tungguin buat teman-teman yang pengen request lewat WhatsApp dulu ya. Kita utamain yang di sana, jadi yang pengen request mah langsung aja ke 08115111420.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo teman-teman, kita udah di requestan berikutnya. Kali ini ada ini ya, Lina ya, request Royalty Club teman-teman, Is It The Answer, dan juga buat teman-teman yang lain. Kita tungguin nih buat kalian-kalian yang pengen request, kalau enggak nanti aku live aja ya. Kita bakal live juga teman-teman di TikTok kayak biasa ya, di RRI_Pro2Banjarmasin. Ini belum, cuman kalau ternyata dari teman-teman ini ternyata belum ada yang request dari WhatsApp atau ngelanjutin, ya udah kita live aja deh ya, biar menyapa teman-teman yang ada di live yang pengen request tentunya sampai nanti kelaran pukul 12. Disambut dulu ya dari Is It The Answer sama Red Club.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, Liquid.

Oke, Tompro 2. Kita ke lagu-lagu berikutnya. Ini dari teman-teman. Nanti aku bakal live ya habis ini. Jadi kita ketemuan sama lagu yang jujur aku iri. Buat orang-orang yang berhasil nonton The Weeknd ya kemarin-kemarin. Tolong banget yang berseliweran kalian doang nih di timeline-ku ya atau di IG story-ku. Jujur kalau kalian nonton konser ajak-ajak dong tolong.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Pro 2 FM. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Yo teman Pro 2, kita bakal lanjut ke request yang berikutnya sebelum masuk nanti ke teman-teman yang lain. Dan tadi udah berjoget-joget banget ya teman-teman ya. Kita mungkin agak-agak sedikit sendu dikit darinya Bon dan NV2 Black sambil menunggu. Kita bakal live ya bentar lagi, tapi sebelum itu buat teman-teman boleh dong di-follow di @pro_2_ di live TikTok kita nanti.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah di segmen berikutnya. Ini masih di Pro 2 Hitlist. Di jam berikutnya kita live di TikTok, teman-teman, di @_pro2 Banjarmasin. Ini udah ada teman-teman yang request, salah satunya teman-teman Berbinar ya, tapi tadi di WhatsApp teman-teman yang request. Ada dari Nyasruni Nurul sama Rike ya, tadi yang udah kita puterin selesainya Sabrina Leonor. Dan juga ini nextnya bakal ada darinya Iki teman-teman. Ada Hindia, Rumah ke Rumah, dan juga darinya Alta ya, request Rosa, Aku Bukan Untukmu. Check this out.

Oke, teman pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya setelah Rosa. Ada Adiva, teman-teman, yang request Rio Lascard ya dengan Sumpah Mati. Dan juga ada Bubble tadi yang request Drop Dead Olivia Rodrigo. Teman-teman, sebuah kabar yang mungkin kurang mengenakan adalah requestan kita udah full. Jadi sorry banget buat teman-teman yang pengen request ini, kalau mau gabung ngobrol-ngobrol boleh aja, atau mau dengerin lagu-lagunya juga bisa di live TikTok kita di RN Score Pro 2 Banjarmasin, atau kalau mau dengerin yang lebih clean itu bisa ke RRI Digital ataupun ke streaming di rri.co.id. So langsung aja ke Sumpah Mati dulu dan juga Drop That.

Yo, drop that teman-teman. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini lagu yang jujur aku juga agak-agak sering ngemuter, kayak baru ngena di aku karena ternyata enak teman-teman. Ada Overnight ya, kita lewati berdua, darinya Alisa yang request tadi dan juga ada Sria yang request Maki teman-teman. Tapi sebuah FYI dulu, kalau lagu-lagu Filipin itu belum ada yang masuk sebenarnya. Jadi kalau mungkin ada artis-artis Filipin yang masuk kayak Maki atau siapa, itu berarti dia ini ya sama request apa? Featuring teman-teman sama James Reid kebetulan, dan ada bahasa Inggrisnya. Jadi enggak bisa yang kita muterin full Filipin, masih belum bisa. Kalau bisa mah dari tadi aku udah puterin teman-teman. Overnight dulu ya sama Maki.

Oke, nomor 2 ada Bang Herman ya. Nextnya yang request Noah mencari cinta, dan juga tadi ada Marurat Panjaitan teman-teman yang request Piche Kota sedikit lebih lama. Oke, langsung kita puterin dua-duanya. So check this out.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Dika ya yang request, aduh lagu ini teman-teman, ini mah lagu playlist menangis. Ini lagu sedih semua jujur hari ini, enggak ada lagu-lagu bergoyang teman-teman. Pamungkas Closure teman-teman, dan juga ada dari Mas Ken 2 tadi yang request Chris Pate ya, Bila Rasaku Ini Rasamu, katanya bebas aja, udah kita pilihin ini sekalian, mah galau aja ya. Feel small again, same old story.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Oke, tadi ada Odang. Ya, Odang teman-teman yang request Vanessa Z ya, Menjauh. Di kita udah 3 lagu terakhir. Ini ada Odang, Vanessa Z, Vanessa Z yang request apa sih? Kok bingung tiba-tiba Menjauh teman-teman, Vanessa Z yang request darinya Odang, dan tadi ada Adina yang request The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Dan nanti terakhir Bang Sore nih, requestnya Drive, Akulah Dia. So, cek dulu 2 lagu.

Terakhir teman-teman, dan thank you banget buat kalian-kalian yang pengen yang tadi udah request, dan abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal jazz musik dulu dan juga di Muda Kreatif. Muterin Muda Kreatif di siang hari ini jam 12 teman-teman, ada owner Siklus Kopi ya, Mas-mas Kian itu, yang mana nanti akan mengulik ide bisnis kopi di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana dan tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, saya
1: Alhamdulillah.
0: agak canggung sedikit ya, tapi
1: Iya.
0: enggak, bercanda ya. Mungkin karena masih pagi gitu ya. Tadi dari rumah apa dari coffee shop atau rumah adalah coffee shop?
1: Kebetulan tadi memang coffee shop adalah rumah ya. Iya, jadi saya tadi dari rumah ke coffee shop lalu ke sini.
0: Oke. Dan ini udah kelihatan ya, harusnya di sini ini ada 4 menu nanti kita
1: Yes,
0: bahas.
1: betul.
0: Tapi sebelum kita bahas menu-menu kopi yang dibawa sama Kian ini, Kian ini kamu umur berapa sekarang kalau boleh tahu?
1: 23.
0: Ah yang bener dong.
1: 23.
0: Oh iya bener, oke.
1: Iya.
0: Apa, aku tuh kayak orang kan gak gampang percaya soalnya. 23.
1: Memang looks-nya gak 23 ya?
0: Iya kayak 28.
1: Makasih.
0: Bercanda. Maksudnya 23, kan udah usaha tuh biasanya orang-orang yang lumayan dewasa gitu. Makanya tadi aku tanya umur, di umur 23 ini siklus kopi ini udah berapa tahun?
1: Di umur ke-23 siklus kopi itu sudah yang ke-4 setengah tahun.
0: Hah? Berarti ini siklus ini ada dari umur 19-18-an?
1: 19 tahun.
0: 19 tahun?
1: Iya.
0: Itu Anda kuliah SMA?
1: Kebetulan itu masuk kuliah.
0: Semester awal?
1: Semester awal.
0: Semester awal.
1: Awal gini dong.
0: Aku tuh gimana?
1: 7.
0: Oh, maaf-maaf kayak gini, oke. Tapi maksudnya kalau misalkan, ini kan umurnya yang cukup muda untuk usaha. Dan ya, alhamdulillah sampai hari ini tuh masih aman jaya gitu kan.
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin sempat ada ya namanya usaha ya.
0: Iya.
1: Namanya siapa tadi? Arin ya?
0: Iya, iya betul.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi kita gak bahas sedihnya, kita bahas awal mulanya. Maksudnya di umur segitu, apa yang bikin Kian mempertimbangkan kayaknya, aduh bikin coffee shop aja deh gitu. Yang sekarang juga ibaratnya bukan yang cuman coffee shop kecil gerobak, tapi benar-benar yang toko dan kafe gitu. Gimana? Apa awal mulanya?
1: Oke, jadi awal mulanya gini. Saya kan punya, saya kan punya toko tuh kan.
0: Toko, maksudnya toko ruko.
1: Keluarga ya, ada toko kecil, tepat di samping rumah. Nah dulu itu tokonya diisi sama fotokopian. Terus karena
0: disewakan gitu apa punya kamu sendiri juga?
1: Punya sendiri, tapi disewakan. Terakhir kan yang nyewa itu fotokopian. Terus karena fotokopiannya tuh udah nggak nyewa di situ lagi, itu toko kosong hampir 1 tahun setengah lah. Nah, kosong 1 tahun setengah, terus aku pun punya 2 teman dekat nih. Nah, terus...
0: Cowok cewek?
1: Cowok semua.
0: Oh, okay.
1: Iya.
0: Klarifikasi aja.
1: Detail ya?
0: Enggak, cuman kan siapa tahu beneran, tapi kan ada juga orang berpartner sama pasangan. Kali aja itu teman deket yang maksudnya deket pasangan atau apa.
1: Oh,
0: gitu.
1: Saat itu jomblo mbak?
0: Oh.
1: Iya.
0: Thanks for info.
1: Saat itu jomblo.
0: Oke,
1: lanjut, jadi
0: lanjut.
1: Kita fokus berteman kan.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut cerita, kita tuh biasanya malam minggu, maklum lah, 3 jomblo kan. Jadi nongkrongnya tuh cuman di rumah saya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh,
1: pribadi. Terus setiap malam minggu nongkrong, dan saat itu kan kebetulan kita tuh mikirnya udah tinggal sisa perpisahan SMA.
0: Oh ya, karena mau menuju kuliah gitu
1: menuju
0: kan.
1: Kuliah. Okay. Terus kita kan ngobrol nih, wah kita cowok nih, habis ini kita kerja, ada yang kerja ada yang kuliah, kan gak ada yang tahu. Terus kayaknya udah malu minta duit sama orang tua nih. Nah di samping itu juga bukan cuma berdua itu aja yang sering ke rumah, tapi teman-teman tuh biasanya kalau mau nongkrong atau apapun itu pasti lebih milihnya ke rumahku.
0: Oh jadi rumahnya Kian nih home base gitu ya buat nongkrong?
1: Iya,
0: okay.
1: Base lah pokoknya.
0: Asik.
1: Jam.
0: Terus lanjut?
1: Oke, okay, terus singkat ceritanya karena biasalah kalau teman kan apalagi cowok ya ke rumah itu kadang pasti berantakan ya kamar.
0: Oh di biru.
1: Iya.
0: Biasalah ngopi biasa berantakan gitu ya, oke. Okay.
1: Kamar berantakan,
0: okay.
1: Terus juga nggak dibersihin. Nah kita kan biasanya jadi tuan rumah tuh capek ya. Jadi udah aku mikirnya kita nongkrongnya di depan aja deh, di luar aja gitu kan. Setelah nongkrong di depan kita ngobrol, terus juga ngobrol sama teman aku gitu kan. Aku bingung nih kira-kira habis lulus kuliah kerja apa ya kayak gitu kan. Terus aku nyeletuk duluan. Itu ada toko kosong sih. Gimana kalau misalkan kita bikin usaha aja?
0: Itu kayak asbun aja nggak sih?
1: Asbun, awalnya asbun.
0: Oh.
1: Karena kita nggak tahu gimana duitnya, jujur.
0: Jadi yang ada di depan mata aja gitu
1: yang
0: ya?
1: Yang ada di depan mata aja.
0: Oke, okay. Ini menarik banget nih. Udah mulai dari akhirnya udah mulai ngomongin. Kayaknya buka di sini aja gitu kan? Tapi kita break dulu. Nanti kita bahas habis ini.
1: Okay.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif. Muda Kreatif tuh ngobrol Mas barengan sama aku. Tadi seru banget kita bahas awal mula selalu ke SMA, peralihan menuju menanti kuliah gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ada yang nyeletuk apa tadi Jakarta temennya?
1: Bikin coffee shop.
0: Bikin coffee shop. Tapi itu sebenarnya mereka juga asbun juga kan? Maksudnya selain Kian nawarin toko, tuh memang sebenarnya ada kepikiran karena kalian ada yang bisa basicnya kan atau kayak gimana?
2: sebenarnya kepikiran tuh karena gini, karena rumah tuh biasa jadi tempat nongkrong dan aku juga biasa nongkrong kan, ya udah kenapa nggak bikin tempat usaha?

0: sekalian gitu
1: tongkrongan
0: ya?
1: Tapi sekaligus juga tempat usaha ngasilin cuan.
0: Oh, jadi ini sesuai sama tema kita sih, teman berdua, ngopi, ngide, ngebisnis gitu ya. Kan gara-gara nongkrong jadi tumbuhlah ide buat ngebisnis. Tapi kan itu awalnya cuman kayak celetuk gitu kan. Akhirnya benar-benar kayaknya jadi deh. Itu perkapan? Apakah enggak lama dari itu atau enggak lama jaraknya atau apa gitu?
1: Enggak lama, itu kalau enggak salah omongannya kan akhir tahun 2021. Terus kita realisasiin, kita cari mesin, kita cari nama, kita cari apa namanya bangku, perabotan apa segala macam itu Desember 2021. Di situ.
0: Oke. Jadi ini sebenarnya bukan usaha sendiri ya, usaha bersama.
1: Sendiri.
0: Akhirnya usaha Kian sendiri.
1: Iya, jadi gini, di siklus ini itu kalau untuk apa ya, bisa dibilang modalnya itu full dari aku.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalkan untuk nama,
0: ide,
1: itu ada
0: konsep.
1: Dari, ya, kalau dari nama segala macam itu dari teman aku yang satunya. Nah, tapi kalau untuk menu semuanya, itu yang R&D-nya teman aku yang udah ada pengalaman coffee shop.
0: Jadi, ini tuh lebih kayak mungkin Kian punya coffee shop, tim kreatifnya teman-teman ya. Mungkin lebih kayak gitu kali ya. Jadi, sebenarnya tetap punyanya Kian sendiri, tapi teman-teman tuh part of dari siklus coffee juga.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Sampai sekarang masih?
1: Masih.
0: Oke, jadi yang satu tadi apa, sorry? Yang, oh, dia udah ada pengalaman
1: Pengalaman kopi. Terus yang satunya lagi itu yang dia punya celetukan namanya yang cocok gitu.
0: Siklus. Kenapa emang katanya namanya siklus? Apa alasannya?
1: Jadi awalnya itu kan, awalnya boleh gak sih namanya apa?
0: Apa?
1: Namanya tuh ada dua dulu.
0: Apa?
1: Relasi sama, bukan, apa adanya.
0: Huh?
1: Relasi, okay. Terus adaptasi.
0: Tiga pilihan. Empat sama siklus ini.
1: Siklusnya yang keempat.
0: Oke, terus?
1: Nah, terus karena apa adanya tuh kan takut jadi doa ya. Selamanya apa adanya aja gitu.
0: Oke, terus?
1: Kalau relasi, itu sudah ada kebetulan kemarin.
0: Oh, ternyata pas lagi cari gitu
1: sudah
0: ya?
1: Sudah ada, okay. Terus adaptasi juga udah ada di luar.
0: Oke.
1: Nah, siklus itu kebetulan pas kita mau bikin, juga ada di luar. Tapi kebetulan dia udah tutup permanen.
0: Iya. Tapi bukan kalian yang menutup ya?
1: Bukan.
0: Jadi aman ya harusnya?
1: Aman harusnya.
0: Terus?
1: Kita memang sebelum...
0: Tapi itu di mana yang ada itu bukan di Banjar ya?
1: Di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
1: Kita udah ini.
0: Kontekan juga tetap?
1: Iya.
0: Oh, jadi tetap konfirmasi walaupun dia udah tutup gitu ya?
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Hak nama juga gitu kan?
1: Hak nama. Takutnya kan nanti kedepannya kita gak tahu kita hakiin atau gimana.
0: Responnya
1: gitu kan.
0: Responnya gimana? Baik aja apa gimana?
1: Baik aja sih. Karena mereka juga namanya juga belum haki katanya kan. Jadi udah bisa dipakai aja untuk siklus tuh untuk umum gitu.
0: Oke, dan mereka memang karena tutup permanen gitu ya?
1: Kalau untuk maknanya sendiri itu awalnya kayak gini, siklus itu kan dia kayak roda kehidupan lah ya.
0: Asik deh.
1: Bisa dibilang.
0: Iya, oke, terus?
1: Nah, jadi dalam kehidupan itu kan biasanya kita ada fase lagi di bawah, ada fase bahagia, ada fase berduka, terus juga kadangkala, nah karena kami ini menuju kedewasaan,
0: asik.
1: Itu kan biasanya yang paling susah tuh adalah menata keuangan gitu. Nah, jadi itu kayak... Wah, siklus sih kayaknya mencakup semua kehidupan nih.
0: Betul,
1: kayak
0: betul.
1: Gitu. Jadi semua orang yang bertanya siklus itu apa sih? Jadi siklus itu kayak melambangkan arti dalam hidup tuh emang penting siklus gitu.
0: Keren banget.
1: Jadi kalau misalkan kamu pusing jangan lupa siklus kopi.
0: Oh, asik. Langsung bridging nih, Pak. tapi benar sih, mungkin selain makna untuk owner-ownernya atau tim-tim kreatifnya adalah mungkin ya untuk yang minum kopi-kopinya, ya mereka di segala siklus kehidupannya bisa memilih siklus juga untuk minum kopi gitu.
1: Iya, betul.
0: Pas lagi di bawah, pas lagi di atas, di tengah, di atas roda, di mana gitu semuanya. Kan roda
1: kelindas
0: berputar.
1: Dong.
0: Roda berputar kan.
1: Kelindas dong.
0: Enggak dong. Di atas. Tapi intinya ini tuh memang bisa dibilang usaha apa ya, usaha bareng-bareng usaha yang dipikirin bareng-bareng.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, sampai di tahap ini, sampai di 4 tahun ini, gimana? Kan namanya juga banyak kepala, walaupun yang punya nih tetap Kian gitu. Tapi kan teman-teman tuh bantu, part of, dan Kian berarti gaji mereka juga kan?
1: Iya, mereka punya saham.
0: Oh, mereka punya saham hitungannya ya. Jadi maksudnya mereka punya penghasilan juga gitu ya. Jadi nanti kita bahas habis ini gimana suka dukanya selama bekerja bersama temen gitu. Selama 4 tahun ya, hampir 4 tahun
1: 4
0: ya.
1: 4 tahun setengah.
0: 4 tahun setengah ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif. Rado ya, di Banjarmasin. Menggantung. Gak apa-apa, mana-mana. Yang penting pada lewat, apa nih?
2: Udah.
0: Langsung kah? Wow, terlalu cepat. Mudah.
2: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin, dan sekitar. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Jadi kalau misalnya orang mau nanya apa namanya signature selain daripada ini apa nih, kita pilih aja Flamboyan, kan lokasinya Jalan Flamboyan juga.
1: Oke, betul. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya, harapan Kia nih untuk siklus kedepannya dan tim juga.
0: Harapannya sih siklus kedepannya semoga jauh lebih stabil lagi.
1: Amin.
0: Terus juga kita bisa apa ya, expand lah ya. Tapi expandnya kita nggak yang kayak gimana-gimana, berharapnya yang penting kita bisa expand aja. Dan kita berharapnya keberlangsungan dan juga apa ya, keharmonisan tim yang sekarang sudah terbangun, itu semoga bisa berjangka panjang lah, karena kita di posisi sekarang udah enak banget sih,
1: Mbak. Lagi stabil banget ya.
0: Iya,
1: jadi semoga timnya lebih baik dan tidak ada kemunduran seperti dulu lagi gitu.
0: Yes, betul. Karena memang selalu harus ada ide ya.
1: Betul.
0: Namanya bisnis kan pasti harus ada inovasi, betul, harus ada ide, betul, gitu kan.
1: Gak bisa, idenya gak bisa
0: stabil. Tanpa ide kita gak bisa ngebisnis, sesuai dengan judul.
1: Wow, ini narsum sangat keren sekali ya. Teman-teman, thank you banget Kian. Aku boleh coba satu gak Kian sambil nutup nih?
0: Boleh, silahkan. Iya,
1: udah. Ini pahit gak?
0: Enggak. Kita gak ada yang pahit. Kecuali memang masalah Anda terlalu berat. Bercanda ya.
1: Ini aku coba yang kaitannya ya.
0: Iya, coba.
1: Oke, sambil aku tutup juga, thank you
0: ini
1: banget.
0: Ini harus honest review ya nanti ya.
1: Iya, tapi di balik kamera aja.
0: Di balik kamera ya.
1: Iya. Oke. Okay. Nanti saya keberpihakan nanti ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mampir ke Siklus Coffee. Di mana jalan
0: Flamboyan di samping SMK 4 Banjarmasin.
1: Nah, boleh langsung ke sana. Ketemu menu-menu unik Flamboyan, Cemara, Cendana, dan juga menu-menu ini 3-4 ini. Dan sampai ketemu di mode kreatif berikutnya. Bye-bye.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
1: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
2: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di mute juga.
2: Iya.
1: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
2: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
2: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
1: Karena?
2: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
2: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
1: Kamu selama ini mikir begitu?
2: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
2: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
1: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
2: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
2: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
1: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
2: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
1: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
2: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
1: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
2: Enggak lah,
0: kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
2: Iya. Aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai mimpi dan terus berlari, sekalipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi, tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Buku Berlari di Tengah Hujan berakhir pada sebuah penemuan bahwa semua orang akan tumbuh, semua orang akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Dunia yang kita tinggali ini sangat mampu mengubah seseorang. Jangan sampai kita terjebak dalam jiwa masa lalu dan terlambat ikut berubah. Pada akhirnya semua akan melesat, melaju bersama zaman. Pada akhirnya semua orang akan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Pada akhirnya mereka yang terjebak ke semrautan jalanan akan pulang atau menciptakan rumah baru yang menenangkan. Dan pada akhirnya semua orang akan memilih ketenangan sebagai teman di malam hari. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan sangat menarik dan cocok dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menggapai impian dan membutuhkan motivasi. Ketika mereka tengah merasakan gagal berkali-kali, kecewa berulang kali, atau bahkan merasakan terluka paling menyakitkan, buku ini dapat dijadikan sebagai pemantik semangat untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan. Buku ini bisa dijadikan sebagai pendamping untuk menemani setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi terbesar untuk terus berjuang memang berasal dari diri sendiri. Namun setidaknya buku ini dapat menemani hari-hari berat yang dilalui oleh pembaca. Karena setiap kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini berusaha membangkitkan gairah pembaca untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang menggapai impian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikian esensi buku Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto.
2: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi Muda Kreatif ya, kita udah tahu tuh ngebisnis darinya siklus, darinya Rizky Anwari atau yang akrab bisa Pakian, yang bisa kamu temukan juga teman-teman. Kebetulan dia buka usaha juga ya, Siklus Coffee, dan juga sebagai penyiar Pro 4 di RRI menyermasin. Nah, di jam 1 ini teman-teman, kita di Pro 2 Sport, ya udah ya, kita akan mengulik info-info terbaru dari dunia olahraga. Jadi buat teman-teman semua, sambil makan atau mungkin udah pada makan, sambil santai aja ya, untuk kita ketemuan sama info-info terbaru tadi dari dunia olahraga, termasuk dari permainan timnas malam tadi. Siapa yang nonton teman-teman?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, John Hartman ya ini akan membenahi strategi menyerang timnas Indonesia dengan 10 pemain. Aduh tolong banget, kenapa itu malam tadi ya kartu merah ya teman-teman. Karena ini secara gak apa-apa misalnya kartu merah tapi menang 3-0. Ini imbang teman-teman ya. Melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 pada malam Senin, malam Selasa tadi ya atau Senin malam. Nah, ketika masih bermain dengan formasi lengkap Indonesia tampil baik, Hartman sendiri mengakui para pemain mampu meredam serangan Malaysia dan beberapa kali menciptakan peluang. Namun, teman-teman setelah Tom Haye mendapatkan kartu merah pada menit ke-37 ini harus kehilangan satu pemain di sisa laga dan harus bekerja ekstra ya menghadapi gempuran Malaysia. Skuad Garuda itu masih mampu menjaga skor 0-0. Tapi aduh, kalau 0-0 ini masanya next-nextnya ya teman-teman ya agak susah. Karena hasil imbang melawan Malaysia ini juga Indonesia tuh mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan dan ini jadinya kedua tim sama-sama mengumpulkan 4 poin meski dengan selisih gol teman-teman. Nah, kita lihatlah ya untuk next-nya kayak gimana. 10 pemain teman-teman. Jujur itu lapangan segede gaban capek juga.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
6: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu. Ke info berikutnya masih di sepak bola teman-teman. Ada Mbappe, weh Mbappe yang cedera lutut ya teman-teman. Dan dari Zidane ini menyiapkan dua pengganti. Waduh, dua pengganti bang untuk satu Mbappe ya. Ini terjadi ketika Mbappe sendiri atau Kylian Mbappe cedera membela Prancis melawan Turki pada 25 September 2026. Dan dari Zidane, ini pelatih Prancis sendiri menilai cedera Mbappe bukan cedera ringan dan langsung memulangkan pemain ini ke Madrid ya untuk penanganan yang lebih intensif. Jadi Mbappe sendiri mengalami hiperekstensi lutut kiri. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ia terlihat pincang setelah mencetak gol dan akhirnya ditarik keluar oleh Zidane. Yang mana ini mengungkap bahwa bukan cedera ringan. Legenda sepak bola Prancis ini juga langsung memulangkan Mbappe ke Madrid ya, di mana pihak timnas khawatir cederanya akan bertambah parah jika terus bermain. Dan dari Zidane ini menyiapkan Desair Doue dan juga Bradley Barcola sebagai opsi pengganti Mbappe teman-teman untuk menghadapi dua pertandingan berikutnya.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: Santai siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang
5: Pro 2 FM.

Yo, teman-teman Pro 2. Setelah Mbappe ya, kita ke badminton, teman-teman. Di mana Fajar bersama pasangannya Agni Fikri ini meraih medali perunggu ya di Asian Games Aichi Nagoya 2026, teman-teman. Ini hasil yang didapat setelah kalah dari wakil Cina, teman-teman, dari Liang Weikeng dan juga Wang Chan dengan skor 17-21, 21-13, 9-21. Dan laga semifinal tersebut berlangsung selama 1 jam di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Minggu kemarin. Dan ini menjadi kekalahan ketiga dalam 8 perjumpaan ya antara Fajar Fikri dengan Liang Wang, teman-teman. Pasangan Indonesia sendiri mengawali pertandingan dengan permainan yang ketat, tapi sayangnya dari pasangan Cina ini mampu merebut game pertama dengan 21-17. Dari Fajar Fikri juga telah menunjukkan semangat dan kerja keras ya hingga babak semifinal, teman-teman. Raihan ini juga turut menambah medali bagi Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis, dan semoga aja nanti kita di berikut-berikutnya bisa mendapatkan emas ya, terutama untuk badminton dan dari bidang olahraga lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak Sinapur Karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita ke informasi terakhir dari MotoGP. Ini MotoGP 2027 ya, teman-teman, atau tahun depan banget, akan menghadirkan Buenos Aires dan Adelaide dalam kalender balap. Nambah tuh berarti sirkuitnya, teman-teman. Dimana dari MotoGP sendiri ini resmi merilis kalender musim 2027 dengan 22 seri di 19 negara. Buenos Aires ini kembali masuk kalender, sementara balapan Australia ini berpindah dari Phillip Island ke Adelaide. Nah, mesin 2027 juga akan menjadi kalender paling internasional ya, di mana total 22 seri ini mencakup 5 rangkaian balapan beruntun ganda dan 1 rangkaian 3 balapan. Buenos Aires menggantikan posisi Balaton Park di kalender MotoGP 2027 dan Argentina kembali menjadi tuan rumah setelah absen atau udah enggak ada dipilih lagi hampir 3 dekade melalui balapan di Autodromo Oscar Wilde Juan Halves ya. Sementara itu balapan Australia tidak lagi digelar di Phillip Island, di mana akan dipindahkan pada 14 November 2027 itu ke sirkuit semi perkotaan. Nih, asik nih. Jadi, teman-teman yang nonton. Siapa yang nonton ke situ? Tapi teman-teman di Australia pasti bisa lihat langsung ya, karena semi-semi perkotaan. Jadi mungkin di daerah-daerah yang terlewati dari sirkuitnya itu bisa lihat langsung tuh, atau mungkin ngelihat dari balapan itu sendiri. Dan MotoGP sendiri 2027 teman-teman ini akan dimulai dari sirkuit Buriram dari Thailand pada 7 Maret 2027 ya, di mana putaran kedua akan langsung di Qatar. Waduh, terbangnya ke sana kemari banget nih Mas. Tolong banget ya, dari Buriram Thailand ke Qatar, teman-teman, pada pekan berikutnya. Dan ini buat kalian yang mungkin pengen tahu, bisa aja cek-cek di rri.co.id ya terkait beritanya, di mana setelah rangkaian Asia, MotoGP akan melanjutkan perjalanan menuju Australia dan Valencia. Adelaide menjadi tuan rumah pada 14 November, sedangkan Valencia sendiri menutup musim pada 28 November nanti. Oke deh, habis ini jangan kemana-mana karena kita masih di Pro 2 FM, masih di 95,2 FM juga barengan Febri. Kita ketemu di Pro 2 Entertain sehabis ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Okay, jam 2 teman-teman. Ini udah segmen terakhir banget ya di Santai Siang kali ini. Dan tentunya bakal ada info terbaru dari Pro 2 Entertain teman-teman. Kita akan bahas-bahas dari dunia hiburan. Jadi buat kalian-kalian yang lagi jam-jam rawan ini ya, bisa tiba-tiba ketiduran, mending pantengin info-info hiburan teman-teman darinya Pro 2 Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga. Dan nanti jangan lupa untuk stay tune di jam 4 sore bakal ada apa Bintang Radio teman-teman.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut, bukan lanjut ya, tapi ke info pertama. Sienna Spiro, teman-teman, ini berhasil meraih penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Award 2026, teman-teman. Kemenangan ini jadi pencapaian yang besar ya bagi Spiro, yang namanya mulai dikenal lewat musik dan media sosial. Ini bahkan berhasil mengalahkan jumlah pendatang baru, yakni Bella Kay, Cortis, Magnus Ferro, Malcolm Todd, Miles Smith, dan juga Stella Lefty. Oh, Stella Lefty aku tahu, teman-teman. Nah, saat menerima piala, Spiro sendiri mengaku tidak menyangka ya bisa memenangkan penghargaan tersebut, di mana ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan suara, dan lagunya dia ini sering banget juga ya dipakai di TikTok, makanya juga cepet. Dan orang-orang ngira mungkin beberapa kayak lagu lama nih. Enggak, teman-teman, lagu baru sebenarnya Sienna Spiro itu. Nah, dari dirinya sendiri menyampaikan terima kasih kepada timnya di Capitol Records, yang mana kru tersebut bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya. Ia juga memainkan lagu Great Expectation ya untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut. TikTok sendiri ini menjadi platform gede ya menurut aku buat Spiro, dengan Die on the Hill-nya, yang mana warna musik Jay-Z ini mendapat pengaruh dari penyanyi legendaris yakni Frank Sinatra, Nina Simone, dan juga Etta James, teman-teman. Gaya ini juga jadi salah satu ciri khas ya yang membedakannya dari pendatang baru lainnya. Kayak jarang aja dari musisi baru itu membuat gebrakan dari musik jazz, teman-teman. Dan ternyata dia berhasil ya memenangkan Best New Artist, teman-teman.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: mampu.
2: Masa bergamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
6: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
7: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
6: Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
8: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
6: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
9: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
10: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, kita lanjut ke info berikutnya. Kita bakal kebetulan banget ya Taylor Swift ya, teman-teman. Enggak, ini udah kurencanakan sebenarnya. Back to December, Taylor Swift, dan ada berita Taylor Swift juga yang menerima Artis Director Honors Perdana di MTV Awards ya, teman-teman, atau dari MTV Video Music Awards 2026. Penghargaan ini diberikan kepada musisi yang memperluas perkembangan video musik dan seni penceritaan visual melalui karya penyutradaraan mereka. Swift sendiri menjadi penerima pertama penghargaan yang baru diperkenalkan tersebut, di mana Taylor Swift ini mengatakan dirinya telah terlibat dalam sekitar 60 video musik. Jujur banyak tuh sepanjang karirnya, dan dalam jumlah tersebut ia menyebut telah menulis dan menyutradarai 18 video musik ya, dimana dari Taylor juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang membuat proses pembuatan video musik ini menjadi menyenangkan, dan Swift sendiri turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang pernah bekerja sama dengannya dalam berbagai proyek. Nah, perjalanan Swift sendiri sebagai sutradara dimulai secara solo ya pada 2020 melalui video musik The Man, yang mana membawanya meraih penghargaan Best Direction di MTV VMA Award pada tahun yang sama. Bahkan ada beberapa sejumlah video musik lain seperti Cardigan, Willow, Antihero, Bejeweled, Lavender Haze, Karma, dan I Can See You. Bahkan dari yang terbaru juga Fortnite, The Fate of Opelia, sama Opelite, teman-teman. Dan dari MTV VMAs 2026 ia juga telah memperoleh 11 nominasi. Banyak.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Scroll, like, share. Tiap hari gini terus.
5: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
4: Skill apa nih?
5: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
4: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
5: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
6: Santai siang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik.
6: Santai siang.
7: Pro 2

Okay, kita ke info berikutnya. Ini dari Kim Yong Hwang dan juga Choi Soo Bin ya, yang akan membintangi Take Charge of My Heart, teman-teman. Dari Netflix, teman-teman. Ini dari laman resminya dari Netflix sendiri menggambarkan serial tersebut mengisahkan kisah pewaris perusahaan, lagi-lagi kisah pewaris-pewaris ini ya. Dan mungkin menariknya adalah inilah kisah pewaris perusahaan berjantung buatan. Wah, Iron Man dong. Sang waris kemudian bertemu seorang perempuan ya, yang memiliki kekuatan listrik. Oh, kehidupan ini ya, yang satu nyalain jantung, yang satu memproduksi. Okay. Keduanya lalu menjalin sebuah kesepakatan yang membuat jantung buatan sang pewaris ini berdetak. Dan menurut Netflix, detak jantung tersebut memiliki lebih dari satu makna dalam kisah ini. Jadi sebuah hint ya, atau clue tersendiri. Kim Yong Kang sendiri akan berperan sebagai Baek Ho-rang, sosok yang tenang dan berkepala dingin, dan aktor ini kembali ke genre romansa setelah tampil di Trigger dan juga Somebody. Choi Soo Bin sendiri memerankan Bo Bae, semoga benar ya, sosok perempuan menawan yang menjadi lawan main Kim Yong Kang. Dan artis ini sebelumnya juga tampil dalam sejumlah serial layar, diantaranya The Fabulous dan juga Sweet and Sour, teman-teman. Ini menarik banget dan nantinya akan tertayang di 9 Oktober 2026, di mana Netflix memberi serial klasifikasi usia 16 tahun ke atas untuk para penontonnya. Begitu, teman-teman. Menariknya ini jadi hal yang baru lagi, dan memang tahun 2026 jadi tahun adaptasi ya. Kayak 2026 ini banyak banget dari Netflix sendiri mengadaptasi serial-serial webtoon. Salah satunya ini Charge Me Up ya, dari Web Never atau webtoon kalau kita di Indonesia, secara komiknya, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yo, teman bro 2, infonya tadi udah selesai semua. Ada yang terakhir deh, aku baru inget. Ada Syahrini, teman-teman. Wow, ini ratu kita ya, kembali comeback banget setelah 7 tahun, teman-teman. Dan comebacknya di mana? Di Pespor, teman-teman. Di Pesta Pora, asik banget jujur dari video-video orang-orang. Dan memang ya, ini penampilan comeback Syahrini menandai kembalinya artis tersebut atau ibunda ratu kita ke industri musik Indonesia setelah periode panjang istirahat dari kehidupan publik. Syahrini sendiri menjelaskan ya bahwa selama 7 tahun dia fokus menjaga anak dan keluarganya bersama suami yakni Reino Barak, teman-teman. Info tadi udah menutup perjumpaan kita di hari ini dan tentunya santai siang maksudnya. Santai siang udah selesai, nanti di jam 3 bakal ada Arwini, teman-teman, yang tentunya membawa kalian seru-seruan di jam 3 sampai pukul 7. Tapi yang jelas nanti di jam 4 bakal ada Bintang Radio, jadi jangan lupa tonton di YouTube kita di RRI Pro 2 Banjarmasin dan tentunya dari Korwil lain juga ya, yakni ada dari Palangkaraya, Samarinda, Nunukan dan juga Tarakan, teman-teman. So jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore.

Informasi teman terbaik kamu udah jam 3 ya teman Pro 2. Kita pastinya udah bakalan ada informasi lokal sebelum nanti jam 4 kita bakalan ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Enggak ngobrol. Ada bintang radio tingkat Korwil putaran pertama. So pastiin kamu stay tune ya teman Pro 2, kita bakalan bahas teman Pro 2 di hari ini. So jadi pastiin kamu stay tune di Pro Informasi teman terbaik kamu.

Royal Wasit, teman terbaik kamu, teman Prodo kita. Ada informasi nih, teman Prodo, kalau dalam upaya memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam studi komparasi ke PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kunjungan tersebut difokuskan untuk menggali strategi pembiayaan UMKM, pengelolaan segmentasi kredit, dan juga mitigasi resiko non-performing loan hingga pengutahan tata kelola perbankan daerah.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Pro 2 FM. Sore.

Edwin Rumalsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Mana ya berita saya tadi, tolong. Nah ini dia. Nah ini, kenapa basket? Gimana nih? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita ke informasi berikutnya ya, teman Pro 2. Kalian ini datang dari sebanyak 50 toko di kawasan Pasar Baru dan Pasar Niaga Timur disegel petugas oleh Perumda Pasar Banjarmasin, dimana bersama Satpol PP, penyegelan tersebut dilakukan karena para pedagang menunggak pembayaran retribusi selama lebih dari 1 tahun. Manajer Operasional Perumda Pasar Banjarmasin Rizal Hakim menyatakan penyegelan menyasar pedagang yang belum memenuhi kewajiban retribusi selama 2 tahun, dimana yakni tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Intinya sih sudah diberi kelonggaran ya, tapi ternyata teman Pro 2 masih tidak patuh. Yang namanya juga tempat, nggak bisa asal ya, harus ada sewa dan lain-lain. Jadi ya harus akhirnya disegel deh untuk sementara waktu.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
0: jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Mana?
3: Itu sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
3: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
3: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
5: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Rewel masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore hari, di sore ceria ya teman Pro 2. Masih dengan informasi lokal kali ini datang dari Bank Tanah yang katanya sebanyak 285 bidang tanah seluas 75 hektar memasuki tahap 3 penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah antara Badan Bank Tanah dan juga masyarakat, di mana penerima manfaat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dalam rangka program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah tersebut berlangsung di Aula Desa Baru Hujaya 16 sampai dengan 18 September 2026. Penandatanganan perjanjian menjadi bagian dari upaya Badan Bank Tanah memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan HPL. Melalui perjanjian tersebut, masyarakat memperoleh dasar hukum untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intinya udah diurus lah ya teman-teman Pro2 supaya bisa sesuai dengan tujuan-tujuan dan juga beberapa hal lainnya.

Erwin Rumahsung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih barengan sama Arini ya, teman Pro 2. Kita ke informasi terakhir untuk informasi lokal kali ini. Teman Pro 2 kali ini datang dari BNNK atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong yang perkuat peran masyarakat dalam pencegahan dan penerapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui sosialisasi P4GN di Aula Kecamatan Kelua Kamis 24 September. Dan katanya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini ya, bukan hanya pengguna aja terus yang selalu digaung-gaungkan sama BNN, tapi adalah pengedar, karena bahkan yang berpotensi untuk dipenjarakan itu malah pengedar. Kalau pengguna itu sebenarnya lebih ke rehabilitasi, teman Pro 2. Jadi ya bisa dibayangkan, mau buat kalian yang mungkin gak menuruti gitu ya, tetap kekeh, tetap menggunakan dan lain-lain, itu yang jadi sesuatu yang tidak betul dan tidak benar, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu ya teman Pro 2, jangan kemana mana, ini masih banyak banget hal lainnya, termasuk juga nanti bakal ada bintang radio tingkat Corwil ya, putaran pertama. Jadi pastiin kamu segini terus di Pro 2 Masin, teman terbaik kamu.

informasi teman terbaik kamu 54 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana ya, selain ini bakal di Info Pro 2 dan juga Bintang Radio. So keep tuning lagi terus di Prabu Yurmasin, teman terbaik kamu. Ribut bener.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 dikutip langsung dari area Dr. Tadi Banjarmasin, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi pembentukan tim kerja lintas instansi di ruang rapat kepala kantor wilayah di Banjarmasin, Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, masih dari Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 5 tangki air bersih didistribusikan kepada warga Jalan Kuranji, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Nasi Ulin, Selasa 29 September 2026. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai respon atas aduan masyarakat terkait dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah kawasan, di mana Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erneli Sahlabi, turut meninjau langsung proses pendistribusian air bersih kepada warga.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir untuk sore hari ini di Info Pro 2, kayaknya datang dari pasokan air baku, di mana untuk kebutuhan air bersih di Kota Banjarmasin menyusut sekitar 30% akibat kemarau dan intrusi air laut, di mana kondisi ini berdampak pada distribusi air bersih, terutama di wilayah yang berada di ujung jaringan. Oleh Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini bukan hanya kemampuan instalasi pengolahan air, tetapi keterbatasan sumber air baku yang tersedia, di mana hal itu disampaikan saat meninjau instalasi pengolahan air IPA 2, Selasa 29 September 2026 bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rinca Mutakin. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di Info Pro 2 di era digital ID, dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di era digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, Samarinda, Palangka, Tarakan dan juga Nunukan. Hai semuanya, selamat sore teman Pro 2. Kita balik lagi di berjaringan. Tapi kali ini tuh berjaringannya spesial, enggak kayak biasanya. Karena hari ini spesial, yaitu adalah Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8 putaran 1 lagu pop Indonesia. Dan hari ini seperti biasa Banjarmasin, aku Arini ya akan memandu Bintang Radio hari ini. Sepertinya bakal seru-seru sekali karena kita akan menonton 10 peserta dan dari masing-masing satker, di mana satu satker dua cowok cewek gitu kan. Tapi sebelum kita melihat penampilan mereka, kita sapa dulu sahabat-sahabat aku, teman-teman aku dari Pro 2 lain. Kita kemana dulu ya? Cap cip cup. Kita kemana dulu? Kita ke Theo dulu deh, ke Tarakan. Halo, selamat sore.
1: Halo guys, selamat sore.
0: Sehat? Gimana Theo, sehat?
1: Aduh, sehat banget. Kak, gimana nih, sehat?
0: Sehat. Kok pakai aduh sih tadi di depannya? Jangan aduh dong. Kita lama banget kayaknya nggak ini ya, nggak ketemu di siaran berjaringan ya.
1: Iya, udah lama banget. Udah berbulan-bulan nggak ketemu.
0: Asik. Tapi tetap sehat ya, Theo ya?
1: Tetap sehat dong.
0: Gimana?
1: Walaupun habis dipotong panting.
0: Oh, capek ya, tapi aman ya kita. Iya. Nggak sabar melihat perwakilan Tarakan nih nanti gimana penampilannya.
1: Betul.
0: Hari ini.
1: Betul,
0: nanti
1: betul,
0: di-present betul. Sama Theo. Kita melipir dulu ke Nunukan. Ada Bang Erik. Halo, selamat sore Bang Erik. Masih mute itu Bang Erik? Di Zoom-nya masih mute. Boleh di-unmute. Nanti kita tidak bisa mendengar ya suaranya Bang Erik. Apakah kalau masih menunggu aku lempar dulu ke teman yang lain ya. Oh tuh.
2: Sudah.
0: Oke, halo Bang Erik, selamat sore. Siang menjelang sore ya.
2: Ini sudah sore.
0: Gimana Bang Erik, sehat?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat saja. Bagaimana di situ? Sehat ya? Dari wajahmu sudah saya lihat ini, cerah-cerah sekali.
0: Saya selalu cerah Bang Erik, saya nggak mau saya nggak cerah, saya harus cerah selalu ya. Apalagi kalau misalkan ya. Melihat peserta dari Nunukan hari ini, kita harus cerah banget ya Bang Erik ya.
2: Betul, semua wajib cerah ya.
0: Oke, sip. Aku boleh ke yang lain dulu ya Bang Erik ya.
2: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke Jean dulu kali ya. Dari Palangkaraya. Halo. Gimana sih Jean? Jean, gimana bahasanya? Aku takut salah nih.
3: Panggil Jean aja.
0: Jean, betul?
3: Iya, betul.
0: Maaf ya, namanya.

0: yang manusia bisa hilap dalam penyebutan ya. Gimana? Aman. Sehat? Sehat Jen?
1: Sehat ya, tapi kalau wilayah Palangkaraya lagi balik lagi kabut asapnya nih.
0: Oke, ini ya udah masih lumayan tebal ya di sana. Aku berharap di sini kalau di Kalsel sih udah mulai sedikit berkurang, tapi juga masih lumayan. Semoga semuanya bisa cepat membaik gitu ya, Kak ya.
1: Amin, amin.
0: Tapi yang paling baik kalau misalkan asap kita nggak ada habisnya, tapi yang paling baik adalah kita menanti penampilan dari peserta Palangkaraya juga, betul?
1: Betul banget.
0: Oke, ini kalau ini ke sahabat Habibi Samarinda, halo,
2: nah, selamat
0: halo,
2: sore.
3: Selamat
2: sore.
3: Halo Kak.
0: Halo, sehat?
2: Halo, sehat?
0: Double suaranya ya, double suaranya ya.
3: Oh, okay. Double nih?
0: Oke. Okay. Iya, suara aku masuk
2: iya,
0: juga.
2: Iya, suara aku masuk juga.
3: Itu.
0: Oke, okay, aman.
2: Oke, okay, aman.
0: Halo? Oke, okay, nih aman halo? Sih.
3: Itu.
0: Eh, masih.
3: Aman?
0: Masih. Oke, okay, gak apa-apa. Habibi gimana kabarnya? Halo?
3: Halo?
0: Apakah suaraku ada?
3: Ada.
0: Oke, Habibi gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya Habibi ya?
3: Yes.
0: Sama nih, aku tahu sama Habibi nih udah lama banget gak ketemu di siaran berjaringan ya. Jadi ketemunya malah di bintang radio di tingkat yes, Korwil. Gimana sama Rinda, sudah siapkah melihat peserta-pesertanya?
3: Sudah dong, sudah siap sekali.
0: Sudah dong, tapi kamu sudah nonton gak sih video-video ini sebelumnya?
3: Sudah.
0: Oh, harusnya enggak, jangan, surprise aja harusnya ya. Tapi enggak apa-apa, intinya sih hari ini ya, kita nih semuanya kan host-hostnya sudah sangat ceria. Nah, kita semuanya ceria banget karena kita pengen nonton. Dan kamu, teman Pro 2 yang lain di rumah juga harus lebih happy daripada kita. Yang tegang biarin peserta aja untuk nunggu hasil dan juga nilainya. Dan sambil, tadi aku udah menyapa teman-temanku yang akan membawakan juga nanti mempresent teman-teman dari satkernya masing-masing. Ya, kita mulai dari Banjarmasin dulu ya untuk teman Pro 2. Jadi kita akan menyaksikan penampilan pertama yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio Satker RRI Banjarmasin kategori putra Muhammad Auzan Reski Fahirin yang akan membawakan lagu dari Wijaya 80 Terakhir Kali, dan kategori putri Leoni Almeira Sinter yang akan membawakan lagu dari Mahalini Bawa Dia Kembali.

semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dan saya dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa voting di Bintang Radio RRI.id agar aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.

0: Oke, itu dia tadi penampilan dari Auzan dan juga Leoni dari RRI Banjarmasin. Aduh, semua ya, semua di sini Tarakan, Nunukan, Samarinda, Palangka, kita bernyanyi bersama ya. Itu tadi udah penampilan dari Banjarmasin. Aku semakin tidak sabar untuk menantikan penampilan berikutnya. Langsung kita lempar, kita lanjut ke peserta bintang radio dari RRI Nunukan. Silahkan Bang Erik.
1: Iya, terima kasih hari ini. Dan teman Pro 2, mari kita saksikan bersama-sama penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Nunukan kategori Putra, Haikal Akbar, yang akan membawakan lagu dari Mac Mohede terbaik, dan kategori Putri, Marsanda Rahel Lady, yang akan membawakan lagu dari Liodra, Tegahnya Kau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar, perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Buat teman-teman, jangan lupa ya, dukung saya dengan cara memberikan voting melalui website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Rachel Lady. Saya adalah salah satu perwakilan bintang radio RRI Nunukan. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Ya, demikian dua penampilan dari RRI Nunukan. Kembali ke Arini Banjarmasin.
1: Okay, thank you Bang Eri. Kayak itu dia tadi penampilan dari teman-teman Satker Nunukan, keren banget. Aku terbuai dalam kegalauan. Yah, iya, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi langsung. Bang Eri, terima kasih ya. Nanti kita ketemu di akhir lagi buat closing ya. Oke, kita langsung melipir ke Palangkaraya. Kita ke Jen. Halo Jen.
2: Halo Arini.
1: Oke, boleh langsung aku persilahkan Jen untuk mempersilahkan peserta Bintang Radio dari Satker RRI Palangkaraya.
2: Oke, terima kasih Arini. Dan teman Pro 2, mari kita saksikan ya penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya, di mana kategori putra yaitu Okditia yang akan membawakan lagu dari Wijaya 80 Terakhir Kali, dan kategori putri yaitu Cynthia Tri Belinda yang akan membawakan lagu dari Raisa Bila. Dan ini dia untuk videonya ya.
3: Halo semuanya, kenalin saya Okditia, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung dan voting saya melalui bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya.

Halo semuanya, saya Cynthia Tribelinda, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk dukung saya di bintangradio rri.id. Terima kasih.

0: Dan demikian ya dari peserta Bintang Radio Palangkaraya dengan Okditia serta Cynthia Belinda. Dan Palangkaraya balikin ke Arini di Banjarmasin.
1: Oke, thank you banget buat Jen ya. Thank you juga buat peserta Palangkaraya. Aduh, ini tadi aku yang nenokan terbuai. Aku terhanyut kalau yang dari Palangkaraya ini ya. Bener-bener makin kesini makin ya. Tapi kita belum, masih ada dua lagi. Tenang. Masih ada dua lagi. Kita langsung aja. Terima kasih ya Jen ya, thank you. Kita melipir lagi ke satker berikutnya nih. Ada satker dari RRI Samarinda. Boleh Habibie, silahkan.
2: Oke, teman Pro 2, langsung aja kali ya. Mari kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Samarinda kategori Putra, Muhammad Angga Fahlika, yang akan membawakan lagu dari Marcel Firasat. Dan kategori Putri, Cut Azizah Nuraini Islami Hanum, yang akan membawakan lagu dari Nisrina Arija dengan Cinta Sia-Sia.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fahlika. Saya biasa dipanggil Angga Fahlika. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Samarinda. Mohon doa dan dukungan kalian dengan cara vote aku di bintangradio.rri.id. Satu vote kalian sangat berarti. Terima kasih banyak. Bye-bye.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Aziza Nuraini Islami Hanum dan saya biasa dipanggil Ziza. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti lomba Bintang Radio RRI 2026 Satker Samarinda. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting dari kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih.

0: Yes, itu tadi teman Pro 2. Ya, langsung aja mungkin kita kembalikan ke Kak Arini di Banjarmasin.
1: Oke, makasih Habibie. Ha, ini terbuai, terhanyut, aku terdegup-degup hatiku ya. Menggema-gema cintaku kepada mereka nih semuanya ya, teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya kurang, kalau tadi udah Banjarmasin udah, Nunukan udah, Palangka udah, Samarinda. Ini terakhir ya, kita ke Tarakan. Teo, silahkan langsung.
2: Wih, luar biasa berapa penampilan tadi. Tapi teman Pro 2 tenang aja, masih ada lagi ya dua penampilan yang gak kalah keren juga teman Pro dari RRI Tarakan, Bintang Radio pastinya. Dan untuk kategori putra ada Arizal Rian Prahasta yang akan membawakan lagu dari Marcel Firasat. Lalu untuk kategori putri ada Arta Aluna Nahampun yang akan membawakan lagu dari Liodra Teganya Kau. So, langsung aja kita dengar bareng.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arzal Rian Parasta dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya di Bintang Radio RRI Tarakan dengan cara vote di Bintang Radio RRI.id, dan saya akan menyanyikan lagu dengan judul Firasat dari Marcel.

saya Atta Alunana Hampun dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Saya akan membawakan lagu pop berjudul Teganya Kau.

0: Iya teman Pro 2, itu dia penampilan dari Bintang Radio RRI Tarakan. Dan kalau gitu kita balik lagi ke RRI Banjarmasin.
1: Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan ya

nanti untuk lagu pop daerah. Dan aku juga mau ngingetin lagi, ini untuk semuanya ya, bukan cuma untuk Banjarmasin aja, tapi juga untuk Nonokan, Palangka, Samarinda juga Tarakan. Untuk fans-fansnya, supporter dari semua finalis, untuk semuanya mendukung peserta pilihan dengan melakukan voting pada laman bintangradio.ri.id. Ini udah berlangsung ya, dari tanggal 25 kemarin sampai nanti di tanggal 5 Oktober. Dan terakhir itu voting bisa dilakukan di jam 22.59 WIB atau 23.59 Wita. Oke, thank you banget buat teman Broadway yang udah mendengarkan dan stay tune selama 1 jam ini mendengarkan semua peserta keren, terhangit, terbuai, semua bagus banget soalnya semuanya. Jadi nanti ditunggu aja untuk 2 sesi berikutnya. Terima kasih Bang Erik, Jen, Habibi, okay. Theo juga, sampai ketemu lagi nanti mungkin di kesempatan lainnya. Dan Tom Produce ini juga bakal dari Quest Time di RRI Banjarmasin, so pastiin kamu stay tune aja terus. Dan jangan lupa dengarkan semua RRI di seluruh Indonesia termasuk Korwil 8, Nonokan, Palangka, Samarinda juga Tarakan. Bye-bye!

0: mau diputar.
1: Request Time Impro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut. Tadi udah dibuka sama requestan Nanang yang request lewat WhatsApp ya, request lagunya Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku. Terus kita lanjut ke WhatsApp. Tadi adalah Ray request lagunya The Time Sweet Disposition dari The Temper Trap ya, teman Pro 2. Terus juga tadi ada fansnya Sabrina, tapi kita kebelakangin dulu ya, karena biasanya fansnya Sabrina ini banyak, jadi sekalian supaya mereka dengar semua ya. Selina ya, request lagunya Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Om Pimpa. Request sudah mulai hampir full ya, jadi mending request sekarang teman Pro 2 ya. Aku tunggu di WhatsApp 0815 1420 dan juga di komen live TikTok.

Erwin Rumalsin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita lanjut ke request berikutnya. Ini harusnya Purnama nih, mana Purnama? Dia request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu, teman pro 2. Tapi orangnya hilang nih, berarti kita naikin requestannya dulu Dustin. By the way maaf ya yang minta kayak, kok request lagu aku di akhir aja. Kita supaya efektif, jadi semuanya sesuai urutan requestnya ya, teman pro 2. Gak apa-apa dong, sambil di enjoy aja kalau kamu lagi dengerin, oke? Ini ada audio call dia dengan I Don't Mind. Terus juga nih kalau Purnama gak ada berarti aku skip. Aku naikin Jamie Miller nih, Khotimah. Khotimah, apakah kamu ada Khotimah? Khotimah tadi request lagunya Jamie Miller dengan Here's Your Perfect. Kalau ada juga nanti aku naikin yang lain ya. Aku puterin call dia dulu dengan I Don't Mind. Check this out.

RMR Malsin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kita langsung lanjut. Aduh, dikasih nasi padang nih sama Dustin. Pendengar-pendengar ya, kalau tiba-tiba jadian di live TikTok kasih tahu ya, biar bisa diminta pajak jadiannya. Atau nanti kita partinya di depan RRI aja, kan banyak UMKM ya. Jadi nanti pajak jadiannya kita langsung adain party gitu, supaya bisa seru-seruan gitu ya, teman pro 2. Tapi ini kita langsung aja request. Ke request berikutnya ada Diva yang request lagunya Monokrom Tulus sama Sal Priadi. Tadi Ian masih ada gak ya? Ian tadi request lagu Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Kalau gak ada nanti aku naikin yang lain ya, teman-teman Pro2 aja dipastiin. Kamu stikin lagi terus di programnya Remasin. Dan maaf, request sudah full, jadi enjoy the music aja. Oke, teman-teman Pro2, nikmati aja apa lagu yang dihidangkan hari ini, karena mungkin itu bisa bikin mood kamu baik. Apapun lagunya, musik biasanya tetap bisa jadi peneman dan mendampingi kamu. Apalagi kalau di saat hati kamu lagi kurang baik, sebetulnya lagu ini cocok buat kamu. Monokrom.

Remembering teman terbaik kamu, kita ke request berikutnya. Karian, Karian, hati-hati Febri. Apa tadi? Kayak pegawai bank jadi kita bye-bye. Tapi mana tadi? Ada. Nah, katanya request lagunya Dinamija dengan Taru, terus juga ada Bahrum di WhatsApp yang request lagunya Kalebja iPhone You. Enggak pernah enggak request lagu ini ke Bahrum nih, selalu pengen mencintai orang kayaknya ya, dan ini menarik banget teman Prado. Langsung aja kita puterin ya buat teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Prado Banjarmasin. Selamat menikmati lagu-lagu, sekali lagi request sudah full. Jadi enjoy the music aja, nanti kalau misalkan mau request sama penyiar malam, oke? Okay? Supaya enjoy.

Erwin Romansi, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ya, barengan sama Anini, teman pro 2 masih di request berikutnya. Ini udah full sebenarnya, jadi cuma enjoy the music aja, oke? Ini requestan dari Bubble, dari Tina yang request lagunya Ardian Khalib dengan 2001 kali yang terus juga ada C yang request lagunya Eno dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ini dia request lagu ini sambil menemani suaminya masak, katanya teman pro 2. Asik banget ya suami istri ini, teman pro 2. Dan lagu 2001 kali ini juga lagu yang lagi rame banget di cover sama beberapa orang dengan Adriana juga. Mayan lagu ini jadi seru banget teman-teman.

Era Wasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 menemani kamu. Ini aku langsung present 3 lagu ya, teman Pro 2 sekalian menutup perjumpaan di request time. Ada request dari Sri ya, yang request lagu Not Violet dengan Langit Favoritku. Terus juga ada Maco yang request lagu Sherina dengan Cinta Pertama dan Terakhir. Terus juga ada Berbinar yang request lagunya Sabrina Leonard dengan Haha Menemani Kamu. Sorry banget yang belum sempat keputar, nanti next sama penyiar malam ya. Arini pamit, enjoy sorenya teman Pro 2. Terima kasih yang udah stay tune dan request di sore hari ini ya. Pokoknya jangan sampai bad mood hari ini, oke? Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Erwin Rumalsing, teman terbaik kamu. Udah jam 6 ya, teman Prodway. Kita sembari menunggu azan maghrib, okasi lagu-lagu dan juga informasi-informasi untuk sore hari ini. So, pastiin kamu stay tune di Prodway Rumalsing, teman terbaik kamu.

0: Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat.

0: Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore,
2: ceria.
1: Pro 2 FM, teman.

Karena memang ngasih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih jam 18.17 ya. Sebentar lagi teman Pro 2 kita bakalan menuju azan maghrib. Jadi pastiin kamu stay connected terus di Premier Masin teman terbaik kamu.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.

0: Το άντρα.
1: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin. Pro2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
3: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
4: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 barengan sama hari ini ya teman-teman Pro 2. Masih dengan Salma Maha Benar menemani kamu. Dan selain ini bakalan ada Linda yang bakal nemenin kamu di rangkaian jaga malam. So pastiin kamu stay tune di Pro Mikro Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Aduh, dengar suara ini lagi kata teman Pro 2. Gak apa-apa dong ya teman Pro 2 ya. Kan aku seneng nemenin kamu. Masa kamu gak seneng aku temenin? Harusnya sih seneng ya. Apalagi sudah se-positif vibes ini untuk menemani akhir bulan kalian. Udah akhir bulan banget gitu di tanggal 29 ya teman Pro 2 ya. Semangat terus deh buat kita semua gitu. Apalagi in this economy. Aduh. Eh tapi ini lagi rame banget loh ya ngomong-ngomong soal in this economy ini. Jadi keinget aku nih banyak yang curhat nih. Yang viral banget soal downgrade. Katanya soal downgrade lifestyle kali ini teman Pro 2 ya. Apa sih sebenarnya ini? Nah, nanti kita bahas tentunya di segmen Komenin. Get

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

Radio Ranger Masin, teman terbaik kamu. Jadi nih, masalah per downgrade-downgrade-an. Jadi teman pro 2, ini lagi rame banget sih memang dibicarakan ya teman pro 2 ya. Soal ini nih, nah jadi lagi tren curhat atau lagi ramai dibicarakan soal downgrade ya. Apa sih sebenarnya downgrade gitu? Nah ini sebenarnya tuh lebih ke penurunan kelas, kualitas atau gaya hidup gitu ya. Jadi tren curhat mengenai downgrade yang ramai di media sosial ini, terutama di platform Threads dan Instagram, umumnya merujuk pada dua konteks utama. Jadi soal konteks finansial gaya hidup, ada juga sih dengan konteks hubungan asmara juga. Tapi lebih ini sih, kebanyakan yang aku baca tuh ya, lebih ke downgrade ke lifestyle-nya gitu. Jadi ini lagi viral banget, banyak banget yang berbagi cerita gitu, yang terpaksa gitu menurunkan standar hidup demi menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi saat ini. Atau bahasa era sekarang Gen Z banget katanya in this economy gitu ya. Tren curhat ini biasanya ngebahas tentang kayak ada yang ngejual mobil mewahnya lalu menggantinya dengan mobil yang CC-nya di yang mungkin sebelumnya yang di atas 1500 cc sekarang harus turun gitu. Yang dulunya pakai motor sport sekarang beralih ke sepeda listrik atau transportasi umum gitu. Nah, kayak gitu teman pro 2. Ada juga yang mungkin mengurangi frekuensi makan di restoran mahal gitu, beralih ke merek belanja yang lebih murah gitu, atau memotong anggaran hiburan demi mempertebal dana darurat gitu ya. Jadi sebenarnya alasan utamanya tuh banyak yang mengikuti tren ini menekankan prinsip yang penting fungsinya sama gitu loh teman pro 2. Mereka tuh lebih memilih melepaskan gengsi demi kestabilan finansial dan menghindari yang namanya utang piutang.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio yang jelas sih teman terbaik kamu. Ini banyak banget udah komentar-komentarnya loh teman Radio. Ada Raditya Pandu. Aku sengaja sarapan jam 10.30 biar nggak makan siang lagi. Malam banyakin minum aja. Anggap aja diet dengan tujuan sehat. Semangat kita semua katanya. Terus ada juga Dania Vena. Orang-orang dari mobil ke motor. Downgrade versi gue katanya dari body lotion yang harga 50.000 pindah ke yang harga 13.000 tapi size-nya lebih gede. Ngerti enggak sih katanya? Oh, jadi tuh kayak ada yang bermerek gitu ya. Tapi namanya isiannya lah ya, kayak misalnya 30 gram aja misal gitu ya. Terus dengan harga yang belas-belasan aja gitu bisa dapat 100 gram gitu. Tuh. Itu downgrade atau gimana? Secara merek iya gitu mungkin ya. Tapi secara banyaknya ya main lah ya gitu. Terus ada juga nih darinya Yuji, meanwhile konser The Weeknd sold out loh. Aneh gak sih katanya? Ya gimana ya, ini ekonomi gitu ya, gak ngerti juga sih gitu. Terus ada juga nih dari stir bundar ke stir lurus katanya. Maksudnya dari mobil ke motor gitu kali ya. Terus ada juga nih darinya Rara Saila, jangan ngutang aja intinya. Itu adalah salah satu solusi ekonomi tetap stabil untuk saat ini katanya. Benar. Kalau bisa ya, kalau bisa banget nih teman Pro 2, bergayalah sesuai kemampuan. Jangan kemakan gengsi gitu intinya.

Selama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus

0: stop dulu. Waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Produa Rari Wajar Walsin, teman terbaik kamu, teman Produa. Ini masih setia tentunya sama Linda ya di malam hari ini, teman Produa ya. Masih ngomongin soal komentar-komentar yang mana ekonomi makin sulit ya. Banyak banget nih yang curhat barang-barang yang mereka downgrade gitu, teman Produa ya. Ada lagi nih, nah darinya Farhana, sekarang lebih kebeli yang dibutuhin aja nggak sih daripada mikir gengsi, ngapain juga katanya. Lebih baik uangnya ditabung, takut ada urgent ambil uang sendiri daripada ngutang. Benar ya, ngapain sih mikir-mikir gengsi, indeks ekonomi gitu ya teman Produa. Terus ada juga nih darinya Puspa, tapi indeks ekonomi juga nih ya kak, katanya banyak yang maksain mulai dari nggak punya iPhone, jadi ngutang iPhone. Jadi lebih pusing tuh sebenarnya katanya. Ya lagi-lagi tuh ya, nggak tahu deh ya, entah itu memang kebutuhannya atau gara-gara kemakan gengsi doang juga gitu. Ada juga nih darinya Aguna Darna, dari punya pacar yang nyampe nggak punya pacar sendiri juga nggak apa-apa kok masih bisa hidup katanya. Ini gimana ya ngomongnya ya, ya tete aja deh.

Oke deh ya, teman pro 2 yang pastinya indeks ekonomi gitu ya. Kalau memang bisa masih kegunaannya fungsinya sama ya udahlah ya gitu, daripada mikirin gengsi pusing nanti yang ada dengan ekonomi kita yang seperti sekarang ini. Kalau bisa jangan sampai ngutang-ngutang deh teman pro 2, kalau enggak sampai urgent banget gitu ya. Tapi ya makanya itu alangkah lebih baiknya di kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, seperlunya saja, secukupnya saja ya teman pro 2 ya. Semangat terus ya untuk berjuangnya, semoga rezekinya ada terus, amin. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap setia terus pastinya di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Rusak total, Pemko Banjarmasin segera ratakan Kampung Ketupat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan segera merobohkan aset Kampung Ketupat yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT Juru Supervisi Indonesia yang kini terbengkalai. Bangunan yang berada di kawasan Sungai Baru tersebut dinilai mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Tim dari Pemko Banjarmasin dalam waktu dekat akan mendatangi PT Juru Supervisi Indonesia untuk berita acara serah terima aset. Dan tim PUPR sebelumnya telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan mencapai sekitar 60% dan sejumlah bangunan dinilai sudah rusak total.
1: Info Pro 2 FM.
0: Masih dikutip dari rri.co.id, operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-17 Selasa 29 September 2026. Tim penyelam gabungan kembali melakukan penyelaman dalam mencari dan mengevakuasi korban yang masih berada di dalam bangkai kapal. Tim penyelam gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Potensi SAR menyisir bagian dalam bangkai kapal. Dalam hal ini, tim berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 korban dari dalam KM Virgo Transport 8.
1: Info Pro 2 FM.
0: Untuk informasi terakhir masih terkait tentang musibah KM Virgo Transport 8. Sebanyak 25 ahli waris korban meninggal dunia musibah KM Virgo Transport 8 telah menerima penyaluran hak santunan hingga Senin 28 September 2026. Hak santunan ini disalurkan langsung oleh PT Jasara Harja bersama Jasara Harja Putra secara bertahap. Setiap ahli waris korban meninggal dunia dalam insiden musibah laut tersebut menerima total santunan sebesar Rp70 juta. Jumlah ini mencakup 50 juta santunan utama Jasara Harja serta tambahan 20 juta dari Jasara Harja Putra. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

Gak sabar ya. Ya udahlah, kita langsung aja gabung ke Jakarta, Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat bareng sama Fedra. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo,
1: hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Lebih
0: aktif mungkin
1: ya.
0: Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya benar, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final, jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara.
0: Betul.
1: Satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak gak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya, sebelumnya.
1: Bener.
0: Tapi setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih yang terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan, pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa, Mas?

0: maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu, apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran apa aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya, yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow.
1: Tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi, seneng banget.
1: Kayak udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu memutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, kayak reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos itu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: yeah, top 2
0: ya. Wow, seru banget nih, masih perjalanannya lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya. Yeah.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung rapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Masih di MLC Music Life Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
2: Iya. 16 tahun.
1: Jujur, gua merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga rilis lagi kan, di upload kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
2: Yes. Ya.
1: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
1: Okay.
2: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosen. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
1: Oh,
2: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
1: Okay.
2: Tuh, tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu, padahal dia yang red flag.
1: Iya.
2: Jahat
1: emang. Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mungkin sama orang baru, ternyata
2: bener.
1: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya. Begitulah ya.
2: Bener.
1: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
2: Iya.
1: Gitu
2: dia,
1: ya.
2: Oh, dia yang red flag.
1: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya, berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
2: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
1: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
2: bingungan
1: gitu.
2: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
1: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
2: Bener.
1: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
2: Ya stop.
1: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
2: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
1: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
2: Iya kan, kayak aduh.
1: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
2: iya,
1: tapi
2: gitu.
1: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
2: benar.
1: Gitu kan?
2: Yeah.
1: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
2: bener.
1: Cukup kompleks gitu kan?
2: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
1: Yeah.
2: Karena mungkin yang dialamin yang dinatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
1: Oh gitu. Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambahkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
2: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
1: Okay.
2: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
2: Yes, benar.
1: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
2: Bener.
1: Ya. Tapi lu berarti lagu ini ditulis sama
2: Alam Urbah.
1: Alam Urbah ya. Lu sempet kayak tanya-tanya enggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
2: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
1: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
2: Iya.
1: Bener. Tapi gimana? Lu punya cheat gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
2: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
1: Oh iya.
2: Jadi misalnya ini aku tidur kan. Terus aku play.
1: Okay.
2: Di sini sambil merenam gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
1: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
2: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai kebawa mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku kayak enggak hafal lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
1: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari kebawa mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin
2: dulu. Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
1: Yeah. Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya dibawa sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan enggak ketika recording lagu ini?
2: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak gak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu. Okay. Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti satu ketinggian banget gitu.
1: Itu PR sih.
2: Jadi ya
1: itu
2: PR. Deh.
1: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi.
2: Iya.
1: Ada berapa? 2-3?
2: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi kayak 2 kali deh.
1: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
2: Iya.
1: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
2: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi, jadi kayak tahu oh ini bisa kesini nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini, jadi kayak aku belajar banyak gitu.
1: Tapi kamu puas sama hasil ya?
2: Puas dong.
1: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenernya ceritanya ya.
1: Bener.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live ya?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Bener. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi,
0: okay.
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, okay. Karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi yes. Kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga, okay. Dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Shana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre, yes. Ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore
1: parah. Iya, benar.
0: Ya. Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genre-nya apa berarti? Pop ballad
1: sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B. Tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Okay.
1: Iya. Yeah. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin. Tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Bener. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke, okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya.
1: Okay. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher. Mm-hmm.
1: Yeah. Yeah. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya, kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga jawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Oh, ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Ya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya, single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Yeah.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Dragon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Bener. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak dari Fedra?
1: Ya, yeah, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
0: bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan syahdu. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian, wow, gitu, okay. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp-nya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya? Benar, Lara ya? Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil, kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Okay. Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak, kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa Papa. Dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak inget?
1: Yang dulu aku paling inget itu Papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget. Jadinya nyanyi, aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh, nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu, akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Bener. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya? Lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, okay. dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya. Yeah. Bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya? Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya.
1: Karena emang kayak dasarnya kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah gitu. Itu sih mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor, G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Fitra. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya. Visualizer-nya
2: udah
1: visualizer
2: ada.
1: Visualizer ya. Itu tontonnya di mana berarti?
2: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
1: Alright. Iya, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga
2: yeah.
1: Ya sekarang. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
2: Dengerin malam-malam lagi sendiri
1: tidur.
2: Di
1: kamar. Itu Fedra ya.
2: Fedra kalau itu. Dengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasanya kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti saking galau bunuh diri jadinya.
1: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau kalau lagi nyetir sendirian. Yeah. Malam-malam lagi.
2: Iya, rawan tuh.
1: Rawan, jangan ya. Jadi yeah. Dari temennya. Berarti paling yeah. Cocok ya lagi di kamar, yeah, lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
2: Benar.
1: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
2: Warna hitam.
1: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
2: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
1: Bener. Ternyata dia yang jahat.
2: Dia
1: gitu
2: yang jahat
1: ya.
2: Jadi kayak hitam gitu.
1: Bener. Oke, okay, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri yeah. Gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar,
2: mm-hmm,
1: gitu
2: benar.
1: Kan? Iya, yeah. Benar. Jadi mengingat juga buat mm-hmm, kita ya.
2: Benar.
1: Oke, okay. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
2: boleh?
1: Boleh, silakan. Dikit aja.

0: gitu.
1: Wow. Ya, suara gak usah direpin lagi lah ya. Mungkin gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak,
0: kayak
1: gue gak tahu tekniknya apa, namanya head voice kah atau apa.
0: Head voice
1: ya, bener, ya, bener. Ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay. Yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu ya. Dan Trinity bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet itu juga bisa didengerin juga. Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan pasti. Ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Ya,
1: nanti ditunggu aja lah ya.
0: Dicek
1: di sosial media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra _ Victo.
1: Nah itu dia, jadi yang kepo bisa langsung kesana aja, tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan deh. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Ma pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa. Music Life Chat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Gimana, seru nggak? Udah dengerin dong tadi Music Live Chat bareng sama Fedra ya di RRI Pro 2 Jakarta. Oke deh, jangan kemana-mana, setelah ini Lida bakal nemenin kamu di Community Talk. Bakal bahas apa nih kita malam hari ini. Kita stay terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Community Talk.

Pradwira di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Community Talk ya, hadir untuk nemenin kamu pastinya teman Pradwira ya di malam hari ini. Bakal bahas-bahas apa nih kita nih soal komunitas. Kalau tadi malam bareng sama Gaisa kita bahas tentang gimana sih caranya gitu ketika udah lama nggak aktif gitu dalam mengikuti komunitas, dan ketika udah mulai free lagi bisa gabung lagi gitu, gimana sih cara kita berinteraksi kembali gitu ya. Seru banget sih tadi malam juga ya. Yang pastinya kali ini sih gak kalah seru walaupun aku sendiri gak apa-apa ya. Gak apa-apa banget beneran. Kita akan bahas-bahas tentunya, jangan kemana-mana. Setia terus di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, memang ya sebulan lalu teman Pro 2 ya tepatnya terkait tentang komunitas lari itu lagi rame-ramenya banget dibicarakan gitu ya. Sebelum masalah kabut asap ini melanda ya, yang berasa banget gitu. Tapi sampai sekarang memang masih ada juga sih ya, tetap lari-lari culture nih ceritanya gitu. Tapi kan ketika banyak orang yang berjuang memiliki pace lari yang cepat gitu. Ini menarik banget loh, ada kaitannya dengan community talk malam hari ini. Ada sebuah komunitas, gak di Indonesia memang tapi di Korea Selatan, yang menikmati namanya slow jogging atau lari pelan. Jadi ada tuh sebuah video komunitas yang tengah melakukan aktivitas ini pun sempat viral di media sosial ya, di mana slow jogging atau lari pelan adalah metode lari yang dikembangkan oleh ahli fisiologi dari Jepang, Profesor Hiroaki Tanaka. Nah, jadi lari dengan metode termasuk pace yang mudah karena tempo santai di bawah 6 km per jam atau tidak lebih cepat dari jalan cepat. Langkahnya pun ringan, pendek aja, sekitar 180 langkah per menit lah ya. Metode ini cocok banget nih untuk orang yang baru mulai berolahraga lansia dan juga orang dengan berat badan yang berlebih. Jadi cara menapakkan kaki ke tanah tuh berbeda dengan yang lari gitu ya. Jadi memang metode slow jogging saat kaki menapak tanah itu seperti saat lompat, di mana keseluruhan telapak kaki itu memang menyentuh lantai gitu teman Pro 2. Nah, mungkin ada yang tertarik, kali aja mau bikin komunitas slow jogging juga yang ada di Indonesia, bisa nih. Karena ada teknik-tekniknya juga yang bisa diterapkan ketika menggunakan metode slow jogging ini. Ayo, siapa yang mau bikin komunitas ini?

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

gue Rary Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi nih kalau ngebahas tentang slow jogging gitu ya, teman Produe ya, komunitas yang viral di Korea Selatan. Jadi sebenarnya slow jogging juga nggak bisa sembarangan. Ada teknik-tekniknya yang bisa diterapkan ya. Yang pertama, menjaga langkah tetap pendek dan stabil. Terus yang kedua, postur tubuh tetap tegak dan itu perlu dipertahankan. Jaga punggung tetap lurus, hindari membungkuk saat berlari gitu. Lalu yang ketiga, rilekskan bahu dan ayunkan lengan secara alami. Bernapaslah secara alami gitu. Kamu nggak seharusnya terengah-engah saat slow jogging ya. Ini bukan lari gitu teman Pradua ya. Jadi kamu masih bisa senyum, ngobrol dengan nyaman gitu ya. Terus jangan juga terus-terusan melihat ke bawah agar postur tubuh tetap baik gitu. Saking memperhatikannya, nih telapak kaki pas nggak ya? Nggak gitu juga gitu ya. Jadi sadari aja gitu, kayak tiap kaki mendarat tuh kayak tap, tap, tap, tap gitu teman Pradua. Jadi bayangkan aja tuh gerakannya seperti melompat kecil dengan ringan gitu. Hindari kayak nendang atau menghantam permukaan tanah saat melangkah ya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usah skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi masih ngomongin soal manfaat slow jogging nih ya, bukan slow living ya. Jadi slow jogging ini cocok banget untuk pemula ataupun pelari yang berpengalaman sebenarnya ya. Kenapa? Karena olahraga ini cocok juga gitu ya, teman produk buat yang berpengalaman yang pengen memperoleh manfaat dari metode ini. Karena slow jogging ini bisa jadi pilihan latihan yang lebih ringan saat masa pemulihan atau setelah lama gak berolahraga gitu ya. Jadi gak kaget gitu. Terus yang kedua, manfaat dari slow jogging juga dibandingkan jogging biasa dengan kecepatan lebih tinggi gitu ya. Benturan kaki ke permukaan tanah tuh saat melakukan slow jogging tuh jauh lebih ringan. Nah, jadi kondisi ini membantu banget nih nurunin resiko cedera akibat berlari gitu. Lebih ramah sendi juga sih gitu. Karena kalau dibandingkan dengan lari cepat gitu ya, slow jogging tuh mengurangi tekanan pada kaki sama lutut sama pinggul juga, sehingga lebih nyaman lah dilakukan gitu, terutama buat yang pemula-pemula nih atau orang yang ingin berolahraga dengan resiko cedera yang lebih rendah.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Dua-dua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Manfaat lainnya adalah punya banyak manfaat untuk kesehatan pastinya ya. Apalagi mengutamakan kebugaran, kenyamanan. Slow jogging ini bukan tentang mencatat waktu tercepat atau menjadi orang pertama gitu cara untuk mencapai garis finish gitu ya. Tapi fokus utamanya adalah menikmati aktivitas bergerak dan merasa nyaman selama berlari gitu. Oke, itulah tadi ya teman Pro 2 ya, komunitas yang viral di Korea namanya slow jogging. Kali aja kan ada yang mau bikin di Indonesia juga. Oke deh, thank you banget. Dan setelah ini kita bakal seru-seruan di acara yang pastinya sangat ditunggu-tunggu sekali. Ada request time bareng sama Linda. So keep staying terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

gara-gara tadi malam kamu asap tuh pekat banget juga ya waktu pulang dini hari tadi. Apa? Ini semua nggak menyurutkan semangat aku untuk nemenin kalian pastinya ya. Di TikTok udah mulai ramai teman Pro 2, silakan kalian yang belum gabung tunggu apa lagi, langsung gabung sih. Harus banget sih gabung sama aku ya. Di malam hari ini sudah seceria ini gitu. Oke, tadi udah dibuka dengan lagunya Hara. Sebenarnya tuh pengen muterin lagu barunya ya, aneh tapi nyata. Tapi agak ada miss sedikit. Sedikit aja nanti kita perbaikin ya. Jadi kita puterin lagunya malam hari ini sebagai opening request malam hari ini ada Hara lewat lagunya Celah Hati ya. Semoga hatinya malam hari ini semakin terbuka untuk gabung ke TikTok ya. Biar gercep gitu requestnya, oke? Okay? Secepat yang udah gabung ada AB31 nih, keren banget. Malam katanya request lagunya Liodra, Bodohnya Aku. Oh, Bodohnya Aku ya. Kok aku milihnya jadi Teganya Kau gitu ya. Agak jauh ya, gak apa-apa kita edit lagi, gak apa-apa, gampang. Lanjut, ada siapa lagi tadi yang request ya selain Nina Rocky dulu yang request lagunya Tak Semudah Hom Pimpa.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke requestan yang udah masuk di malam hari ini ya. Ada at.vew yang request lagunya Viera terlalu lama ya, teman Pro 2 ya. Kita udah siapin lagunya, lanjut lagi nih ada Adina yang request lagunya Hal, judulnya tuh L. Kirain L apa? Linda gitu. Ayo deh kita dengerin dulu dua lagu yang belum gabung, tunggu apa lagi sih? Langsung aja gabung ke TikToknya Rari Pro 2 Banjarmasin.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ke requestannya dari Nyasria selalu yang paling setia sih pastinya ya malam hari ini ya. Yang selalu ngetep-tepin lop gitu ya. Ada Bingse lewat lagunya Kok Masih Rindu gitu ya. Terus ada Rashid, masih ada gak Rashid nih? Aduh sayang sekali ya kalau gak ada kita skip ya lagunya ya. Terus ada Pia yang stay tune katanya di RRI Digital pengen dengerin lagunya The Chainsmokers Paris.

Oke, kita lanjut nih. Popeye.com masih ada nggak nih? Kalau nggak ada, aduh sorry Berry Strawberry ya. Harus kita skip lagunya. Karena kalau di sesi aku maunya yang setia-setia aja ya. Oke, lanjut kita ke requestan dari yang banyak banget. Ini jamaahnya teman Pro 2. Jamaahnya lagi. Nggak, maksudnya fansnya ya. Ada darinya Fitriana, Widi.as. Terus ada dari 0857, 0928, dari Sarah. Terus ada Mutia Azila. Lalu ada Simi. Ada Maria yang request lagunya Sabrina Leonor. Terus ada Laras juga yang request lagunya Afgan Kacamata.

0: Yeni gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh iya ya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ke requestan. Yang request lagu Setia Bonar nih masih ada nggak orangnya ya? Kalau ada boleh komen ya, kalau nggak ada sorry nih, harus kita skip ya. Terus kalau Dasin sih ada, jadi kita naikin lagunya nih. Lagu Koldiak Pau ya. Terus, nah nih jalur, apa kata Kimpul tuh pas track. Ada lagunya Dina nih, yang request lagunya NVD, Sempurnanya Aku. Katanya buat mantannya yang jadi barista di... mana tadi? Bioskop katanya. Perlu disebut nggak nih, Din? Namanya? Namanya Dendi Nata Abadi katanya. Semoga dengar sih orangnya ya. Walaupun pada komen semuanya, ah Dina nggak pro nih jadi mantan katanya. Masa ngirim-ngirimin mantan lagi gitu. Tapi ya udahlah ya, kita puterin aja sesuai requestan.

0: 2 request. Request time.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke requestan darinya Lara Purnamasari ya, yang request lagunya Seventeen yang telah merelakanmu. Terus juga ada darinya 08-13-27 sekian-sekian-sekian darinya Putri yang request lagu darinya Raimla Ode katanya. Oke deh.

Produser dari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Thank you banget buat yang udah gabung malam hari ini ya. Dan tetap setia terus di Produser dari Banjar Masin, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: pertumbuhan cairan tubuh dengan rutin minum air putih sebanyak 8 gelas per hari.
1: Gimana kalau minggu ini kita main kemana kek?
2: Nah, boleh, ayo mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

teman Produ yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama berdua di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 30 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Di Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Pro 2 FM Jazz Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai.

0: mulai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Dampak dari kebakaran hutan sangat fatal hingga bisa menyebabkan kabut asap. Hal ini tentu dapat mengganggu aktivitas dan juga kesehatan masyarakat. Langkah awal untuk mengurangi dampak kabut asap adalah dengan menggunakan masker. Bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap, ada baiknya melakukan pembersihan hidung sehari 2 kali, yaitu di pagi dan sore hari. Masyarakat terlalu fokus untuk melindungi alat pernafasan sehingga lupa bahwa mata juga sangat penting dijaga saat terjadi kabut asap. Ada baiknya lindungi mata menggunakan kacamata agar mata tidak terkena paparan kabut asap. Air mata sangat penting sebagai perlindungan mata. Jika mata sering terkena kabut asap, tentu akan menyebabkan mata menjadi kering, sehingga akan timbul masalah di mata seperti mata kering, gatal-gatal, dan akan terasa perih. Ada baiknya jika mata sudah perih, gunakan obat tetes mata agar mata jadi terlindung. Tidak disarankan mencuci mata dengan air karena bisa menimbulkan iritasi berlebih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. FM.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya info Pro 2 untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026 dikutip dari rri.co.id. Perusahaan air minum Banjarmasin kembali mendistribusikan air tawar layak konsumsi kepada pelanggan di Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan di tengah kondisi darurat air baku akibat musim kemarau. Pendistribusian air layak konsumsi kembali dilakukan sejak tadi malam 28 September 2026. Sebelumnya PAM Banjarmasin menyalurkan air namun non layak konsumsi. Direktur Utama PAM Banjarmasin Jubaidi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi bersama Wali Kota Banjarmasin. Distribusi tersebut dilakukan dalam kondisi PAM Banjarmasin yang masih kekurangan air baku sekitar 33% atau 1.900 liter per detik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, puluhan pemilik hewan peliharaan antusias mengikuti vaksinasi rabies dan pemberian vitamin gratis yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin. Kegiatan berlangsung di Kota DKP 3 Kota Banjarmasin mulai tanggal 29 sampai 30 September 2026. Vaksinasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran pemilik hewan peliharaan terhadap pencegahan rabies sekaligus juga menjaga kesehatan hewan. Kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap tahun dan mendapatkan antusiasme masyarakat yang membawa hewan peliharaan, terutama kucing dan anjing.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarmasin akan segera merobohkan aset Kampung Ketupat yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT Juru Supervisi Indonesia yang kini terbengkalai. Bangunan yang berada di kawasan Sungai Baru tersebut dinilai mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengatakan tim dari Pemko Banjarmasin dalam waktu dekat akan mendatangi PT Juru Supervisi Indonesia untuk berita acara serah terima aset. Dan menurutnya, tim PUPR sebelumnya telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan mencapai sekitar 60%, dan sejumlah bangunan dinilai sudah rusak total. Sekian info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Elewa Generasiin, teman terbaik kamu. Hai teman berluas, pada selamat pagi teman berluas. Udah gak kesulina ya di Pijon Topik Trending John, dengan berbagai macam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang menambah semangat kamu di pagi hari ini ya teman berluas. Dan bisa langsung aja stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin. Seperti biasa teman berluas, mengawali informasi di pagi hari ini kita bakalan ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan sama healthy life ya. Tips untuk menjaga kesehatan kamu, apalagi di tengah banyak hal yang tidak baik-baik aja ya teman berluas. Misalnya aja kayak di Banjarmasin tuh kabut asap masih lumayan parah ya. Dan tadi aku menuju dari rumah ke kantor itu pagi-pagi udah kabut asapnya lumayan ganggu ya teman berluas. Dan bisa langsung aja nanti kita kasih tipsnya juga buat kamu menghadapi karhutlah, kabut asap, atau air ledeng yang masih asin ya. Tapi info terbarunya sih dan malam tadi juga udah aku cek ya, udah kembali lagi normal walaupun jalannya pelan. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Simbol 5,2 FM, Erewa Nyeremalasin, teman terbaik kamu. Berolahraga menjadi salah satu kegiatan yang berdampak positif ya, Temorua. Ada banyak olahraga yang bisa kamu coba dengan berbagai macam manfaat yang bisa kamu rasakan juga. Banyak orang yang pengen hidupnya lebih sehat dengan berolahraga, tapi ada juga tujuan utamanya adalah menurunkan berat badan ya, Temorua. Dan berat badan ini yang tidak naik dalam semalam dan biasanya juga tidak turun dalam semalam juga ya. Nggak ada yang instan gitu, tempat berdua yang abrakadabra langsung tiba-tiba aja naik turun dengan mudah. Tubuh berubah karena pola yang dilakukan juga berulang setiap harinya ya. Itulah kenapa kebiasaan kecil tuh sering banget justru memberikan dampak besar kalau misalnya terus-terus dilakukan. Nah, setelah ini bakalan aku bahas nih tempat berdua 10 kebiasaan yang bisa menurunkan berat badan kamu lebih cepat. Jadi buat kamu yang penasaran, apalagi buat kamu yang lagi diet nih ya, menurunkan berat badan bisa dicoba tips-tipsnya, nanti bakalan aku sampaikan. Tips aja semua 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM, rewinduasiin teman terbaik kamu. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan ya, dengan kebiasaan yang bisa menurunkan berat badan kamu lebih cepat dan memperluas. Yang pertama, perbanyak protein pada setiap waktu makan ya. Jadi protein ini teman perluas, salah satu nutrisi yang paling membantu menurunkan berat badan kamu. Dibandingkan karbohidrat dan juga lemak, protein ini butuh lebih banyak ya energi untuk dicerna. Dan efek ini nih yang disebut efek ternal makanan nomor 2, yaitu jumlah kalori yang terbakar, yang dibakar ya dari tubuh lalu saat memproses makanan nomor 2. Protein ini juga membantu membuat kenyang lebih lama. Jadi saat kamu makan cukup protein, kadar hormon lapar kamu tuh seperti ghrelin cenderung menurun ya, sementara hormon yang memberikan rasa kenyang tuh meningkat. Akibatnya keinginan untuk ngemil yang biasanya tuh menjadi faktor kita tiba-tiba aja berat badannya nambah gitu ya, gak kerasa nyemilnya setoples sama perlu atau makan banyaknya jadi lebih berkurang.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
1: Bola emon.

95,2 FM, Erewanya Masing, teman terbaik kamu. Dalam program penurunan berat badan, tidur sering dianggap gak terlalu penting ya, padahal pengaruhnya tuh besar banget. Saat kurang tidur, tambah berubah, tubuh memproduksi juga lebih banyak krelin yang meningkatkan rasa lapar dan menurunnya leptin yang membantu memberikan sinyal kenyang. Nah, kurang tidur ini membuat kamu juga lebih mudah menginginkan makanan tinggi gula, tinggi lemak, dan juga tinggi kalori, nomor 2. Dalam kondisi lelah atau cenderung juga mencari hadiah cepat istilahnya gitu ya, nomor 2, berupa makanan yang memberikan energi instan. Dan penelitian ini menemukan orang yang tidur kurang dari 7 jam per malam memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kenaikan berat badan dan obesitas. Tapi bukan berat badan yang bagus ya, nomor 2, ya kali aja mungkin nomor 2 yang lagi malah sebaliknya pengen naikin berat badan, ya udah aku kurang tidur aja. Enggak gitu, salah nomor 2. Tidur yang cukup juga membantu tubuh kamu tuh pulih lebih baik ya setelah olahraga dan menjaga metabolisme tetap optimal. Tentunya juga lebih banyak bergerak sepanjang harinya. Makanya diperlukan juga olahraga ya. Olahraga ini penting banget nomor 2. Tetapi tetap bergerak di luar jam olahraga juga pengaruhnya besar. Aktivitas seperti kayak jalan kaki, naik tangga, berdiri lebih sering, membersihkan rumah ya, cuma perlu hitung-hitung beres-beres rumah, tapi juga sekalian olahraga atau berjalan saat menelpon, ini dapat membantu meningkatkan pengeluaran energi harian kamu.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Selamat pagi teman-teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Semua 5,2 FM. Anyway, udah masih teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng aku Solina ya, dan cuacanya udah semakin cerah aja teman Pro 2, walaupun berkabut asap ya. Kelihatan dari pantauan aku di depan gedungnya dari Banjarmasin, dan mataharinya udah semakin bersinar teman Pro 2. Semoga saja hari-hari kamu juga selalu dilancarkan ya teman Pro 2, dengan berbagai macam kegiatannya yang sedang beraktivitas di luar ruangan bisa disiapkan untuk menggunakan masker ya, karena yang seperti kita ketahui juga ya, kabut asap di beberapa daerah tuh masih lumayan sangat mengganggu ya teman Pro 2, semakin parah juga ya. Dan tentunya buat kamu yang sedang perjalanan, hati-hati di jalan, nggak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat ya. Selain ini bakalan aku bahas tentang zaman sebelum adanya media sosial nih, gimana sih orang-orang tuh bakalan mendapatkan informasi tentang musik. Nah, buat kamu yang penasaran juga ya, bisa langsung aja keep stay tune 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu ya, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya, aduh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dulu ya, kamu berdua sebelum adanya Instagram, TikTok, YouTube, bahkan juga Spotify. Gimana sih orang itu tahu gitu ada lagu baru? Nah, enggak, tinggal buka handphone terus scroll. Informasi musik biasanya tuh datang dari radio, televisi, majalah, atau teman ya. Bahkan radio juga jadi salah satu tuh tempat utama buat tahu lagu yang lagi hits, teman perlua. Radio punya peran besar juga ya dalam memperkenalkan lagu ke pendengar. Penyiar bukan cuma muterin lagu aja, tapi juga kasih tahu nih judul, penyanyi, cerita di balik lagu, sampai juga rekomendasi musik baru utama berdua. Dan sebelum ada sosial media, gimana sih cara dapat informasi musik gitu? Sebelum lagu ditemukan di digital platform ya utama berdua dan sosial media seperti sekarang ini. Pernah gak sih temen berdua tuh kayak kepikiran lagu itu dipublikasinya lewat mana gitu ya temen berdua? Cara orang menemukan musik terus berubah mengikuti perkembangan zamannya juga ya. Perkembangan medianya dari poster, flyer, radio sampai juga media sosial. Jadi setiap zaman tuh punya caranya sendiri untuk membuat sebuah lagu tuh bakal terkenal temen berdua. Kalau di poster dipasang untuk dilihat, flyer tuh bisa dibagikan dan dibawa pulang. Jadi flyer tuh banyak ditemukan di konser, toko musik, distro, atau juga tempat nongkrong teman perdua. Ukurannya tuh yang kecil, ini membuat mudah banget nih disebarkan dari satu orang ke orang lain. Lama-lama flyer ini juga menjadi bagian dari dokumentasi dan identitas sebuah skena musik.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, ya menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM, Radio Informasi Teman Terbaik Kamu. Selain dengan poster ataupun juga flyer ya nomor 2, musik juga nggak hanya perlu dilihat tapi bisa dilangsungkan. Wah, dilangsungkan kok dilangsungkan, bisa langsung didengarkan maksud aku ya nomor 2. Jadi radio tuh menjadi media yang penting banget nih untuk memperkenalkan lagu dan musisi kepada pendengar yang lebih luas. Satu lagu tuh bisa diputar berulang kali ya dan masuk ke rumah orang, terus bahkan belum pernah melihat musisinya ya atau mau perlu tapi bisa didengarkan. Nah, dari sini nih lagu bisa menjangkau pendengar di luar lingkungan komunitasnya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: 界。
1: Radio FM teman terbaik kamu. Selain melalui platform ya, cuma perlu, kalau misalnya zaman dulu nih ya, apalagi yang belum ada TikTok yang mempermudah kita tuh melihat berbagai macam atau juga mendengarkan musik ya, cuma perlu, kamu bisa melihatnya di Instagram, terus juga bisa melalui berbagai macam artikel-artikel musik lainnya. Dan bentar. Sorry guys. Kita bisa mendapatkan juga informasi lainnya ya, teman-teman, di radio. Yang mana radio itu mempermudah kamu juga mendapatkan seperti kayak tukar-tukaran lagu dengan teman. Dan dulu orang bisa merekam lagu dari radio ke kaset nomor 2. Jadi membeli CD atau kaset lalu saling pinjam tuh bisa jadi nomor 2. Kalau suka lagu tertentu bisa juga minta sama teman buat direkamkan. Dan menariknya musik itu jadi sesuatu yang dibagikan secara langsung, bukan cuma dikirim lewat link aja. Kalau sekarang kayaknya lebih mudah ya, kita saling sharing tuh melalui media sosial, apalagi dengan adanya TikTok ya, terus ada rekomendasi lagu-lagu juga, tinggal di-share aja gitu gampang. Tapi kalau dulu tuh bisa tuker-tukeran lagu dengan teman, dengan merekamnya terlebih dahulu, membeli CD atau juga kaset. Dan selain radio, televisi juga menjadi tempat yang penting banget nih untuk menemukan musik baru ya. Ada cara musik yang menampilkan video klip dan penampilan penyanyi. Majalah musik dan juga tabloid juga ini menjadi salah satu peran penting juga teman-teman perlua. Orang bisa tahu album baru, profil artis, tanggal lagu, bahkan juga jadwal konser dari sana.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Selamat pagi, teman-teman.

Simbol 5,2 FM, Radio Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ayah cuma berdua tentang musik tadi ya. Bagaimana sih orang-orang tuh bisa melihat musik gitu ya, cuma berdua. Bukan melihat sih sebenarnya, mendengarkan. Dan juga ya tahu informasi tentang musik gitu lah ya, cuma berdua. Sebelum adanya media sosial, ternyata banyak banget yang bisa kita dapatkan ya, cuma perlu mulai dari media radio yang paling utama, televisi, terus juga pamflet dan flyer tadi ya, yang mana dulu masih sering banget kita mendapatkan berbagai macam informasi-informasi musik tuh secara tertulis, bukan dari yang seperti sekarang mudah ya, cuma perlu mudah kita dapatkan melalui media sosial dan tinggal di-share aja. Kalau dulu tuh pakai flyer, terus juga bisa di majalah-majalah musik. Tapi kesannya lebih menarik juga ya, teman-teman berdua. Ya seperti itulah, seperti informasi lainnya juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi cara untuk mengakses atau mendapatkan informasinya juga selalu berbeda dari zaman ke zaman.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Simbol 5,2 FM, milih Banjarmasin teman terbaik kamu. Iki itu mau perlu ya. Tadi udah kita bahas juga ya banyak banget tentang musik. Jadi sebelum ada berbagai macam platform musik ya dan media sosial, seperti sekarang orang tuh bisa menemukan musik lewat radio, televisi, kaset, CD, bahkan juga rekomendasi dari temannya. Memang gak secepat sekarang sih, tapi justru proses mencari inilah yang menemukan lagu tuh kayak terasa lebih personal ya. Dari sini kita juga bisa lihat yang merua cara menikmati musik tuh boleh berubah mengikuti zaman. Tapi rasa penasaran untuk menemukan musiknya yang baru tuh tetap sama ya.